boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, rasa si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
1: Berdepan nasi kap Kejeron dan Anton, tajuk kita di hari Isnin tu. Apa kata kita?
0: Okey, Rabi yang dah menghantarkan komen untuk pagi tu sebenarnya. Jadi kita nak bacakanlah beberapa komen daripada pendengar kita. Mungkin kita pernah berdepan dengan orang-orang yang kejeron, berdepan betul dengan orang yang Anton, yang sampai efek dengan kata orang tadi kehidupan seharian kita. Ataupun kita yang jenis yang macam ya. Boleh ke kongsi juga
1: macam mana cara nak mengatasinya. Bak kata oleh Nana Syafiq tu, nak cerita pasal orang Anton dan kejeron tu. Ya, adalah sikap kami empun. Perihnya lulut di sia. Bila pat kami ke Jokor nak ya, Rabi katanya main Aduh nang nak dapat ditahan-tahan bah, nak membeli atau nak ataupun agak mesti mau kini-kini tanya. Munsi kami akan bingung sampai siapa tidur. No, betul nak sampai ekstrim lah tahap tu. Lepas siapa Anton ya, time nak pergi di sini atau berjanji, terit cantik mana pukul 1 mandi. Tapi lagi tergele-gele. Bila dah dekat masa baru dah gagal nak mandi. Dah ya, bobo rebut sampai ada bang lupa nak limba, ya kataku.
0: Ya. Alright, kita
1: ibu ada orang.
0: Okey, kita ada Abang Murni, Abang Bakri. Nyama dah berkenaan dengan topik hari tu, Anton dan kejeron. Minta maaf lah, katanya banyak-banyak lolok. Biasanya, rumpuan yang selalu Anton kan, katanya. Si semualah. Tapi bagi kami, rumpuan Anton, banyak benda yang menghalang batas-batas pergerakannya. Gitu. Akhirnya ada juga laki berbunyi. Laki pun, katanya, ada juga yang Anton. Jenis nak leka, jenis nak bue. Mun kejeron tu, katanya, kami si pandai gila lah nak describe tanya. Adakah maksud kejeron tu terlalu excited? Atau jenis orang yang nak si kalak bertemu dengan sesuatu, adunya jadi pengitok? Tolong lo katanya. Baik, kejeron tu nya jenis yang
1: macam ni
0: Dia mau cepat, dia mau cepat.
1: Dia mau nak cepat sebenarnya. Segala-galanya nak cepat.
0: Kita sih faham lah apa yang menyebabkannya, triggernya untuk menjadi seorang yang kejeron gila. Sedangkan benda boleh diatur, boleh settle lah. Tapi nya mungkin ada benda yang timeline ataupun deadline yang nya kejar, ataupun yang memang jenisnya nya mau semua benda ya settle awal. Supaya si efek dengan kerja-kerjanya yang lain kita tahu.
1: Macam ialah antara tahap-tahap kejeronnya teh. Mungkin kita boleh discuss lagi lebih lanjut, ataupun ada pengalaman berdepan dengan dua situasi tu, boleh kongsikan terus bersama dengan kami dua Lin di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita berkenaan dengan kejeron versus Anton. Semestinya Selamat Pagi Sarawak #GangPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan sakit gigi sewaktu di rumah. Satu, berkumur dengan air garam. Salah satu cara yang paling mudah untuk melegakan sakit gigi adalah dengan berkumur air garam. Ia bukan sahaja membersihkan kawasan terjejas, tetapi garam juga mempunyai sifat antibakteria semula jadi. Kumur dengan air garam selama 30 saat dan ulangi beberapa kali sehari untuk membantu mengurangkan keradangan dan ketidakselesaan. Kedua, menggunakan kompres sejuk dapat membantu membius kesakitan dan mengurangkan bengkak. Hanya bungkus beberapa kub ais dalam kain dan pegang pada pipi kita selama 15 hingga ke 20 minit. Ketiga, minyak cengkeh telah digunakan selama berabad-abad sebagai rawatan semula jadi untuk sakit gigi. Bahan aktifnya, eugenol adalah antiseptik semula jadi. Sapukan sedikit minyak cengkeh terus ke kawasan yang sakit menggunakan bola kapas. Sedikit saja pun sudah cukup. Keempat, bawang putih mempunyai antibakteria. Hancurkan seulas bawang putih dan letakkan pada gigi yang sakit untuk membantu melegakan kesakitan. Kita boleh mengunyah seulas bawang putih mentah untuk mendapatkan jusnya. Dan akhir sekali, jika semua percubaan secara semula jadi tidak berkesan, kita boleh mendapatkan ubat di farmasi berdekatan untuk mendapatkan ubat seperti ibuprofen atau acetaminophen untuk kelegaan sementara. Jika terlalu sakit, boleh membuat rujukan terus ke klinik gigi berdekatan. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Kini tu,
4: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
3: Ah, tiap klikkan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat pun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun kini tu.
4: Betul-betul percuma.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Sampailah ke pukul 10 pagi. Baik, apapun antara perkongsian kita bersama juga pagi itu berkenaan dengan persidangan hari ke-6 mesyuarat pertama penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu akan dimulakan dengan bacaan doa kelak diikuti pemasyuran daripada speaker. Berdasarkan aturan mesyuarat dikeluarkan hari itu di laman sesawang Dun Sarawak, persidangan akan diteruskan dengan sambungan perbahasan usul penghargaan atas ucapan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi hari itu pun ada empat penggulungan oleh Menteri, iaitu Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pemuda Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahina Rawi, Menteri di Jabatan Premier Dato' Sri John Siki Tayai, serta Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin. Jadi masih berlangsung lah sebenarnya persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk hari itu lah, bagi penggal kelima ke-19 untuk hari itu.
1: Okey, berkenaan dengan topik kita untuk hari itu, boleh hantarkan lagi komen kita berkenaan dengan berdepan dengan situasi orang yang kejerun versus Anton. Boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Berdepan dengan Sika, Pekerja Kon dan Anton untuk tajuk kita di pagi Isnin tu, apa kata kita? Banyak komen yang kita terima untuk hari tu, Lin.
2: Ya, kita dah bacakan komen di.
1: Kita ada komen daripada Kamek Azwa Ashifa. Katanya, Kamek lah tu ngintu nak pesen dalam rumah tu, katanya. Anak darah Kamek dua orang tu, katanya. No, si kakak ya, jenis nak Anton. Contoh, mun hari minggu si sekolah, Kamek datun kerja pagi, dah mesan dengan si kakak basuh barang basuh ke lah, kemas rumah. Hanya jenis nang si akan ngagak kini. Ngekot jam nyempun. Kadang dah pulang kerja, kami masuk malam. Namu belum basuh. Malam baru datang basuh, tanya manda. Nak si adik tu, nang kerja dikit. Si dapat nak kini-kini. Munyo di rumah, minta ambil nak nuju kere, udah di WhatsApp nyo ngambil. Kami agik lah gagal di kedai tu, tanya manda. Nang puluh kali telefon. Ni nak geram masuk nyawa, tanya. Selalu ngepak kami tu. Mun mak nyuruh lambat nak diaga, cuba nyampun. Laju. Kita tu berlepas geram ke? Kami Azwa Zipa.
2: Okey, kita ada Nofarah.
1: Aduh.
2: Tapi yang komen tu memang asal lakinya lah.
1: Apa cerita?
2: Pengakuan seorang lelaki. Yang kami tu Anton.
1: Ui.
2: Anton si pernah. Tapi kejeron tak selalu. Belum apa-apa lagi kami dah standby barang nak pakai kami mula kerja. Iyalah selalu ditegur bini kami tanya. Ada juga orang lelaki semiau.
1: Menang-menang. Hasimah kelas. Kejeron dan Anton. Kejeron mun kami si ada juga nak kejeron dan Anton. Kami tu tengah-tengah. Amun macam kerja kami nang akan mulah lebih awal kemas awal macam dalam rumah kan baju mesti disesah di dede awal biar semua kemas awal. Yang Anton tu ada seorang anak kami. Nyamunnya berkemas 2 jam belum cukup. Yalah mun mau ke sini nya dulu berkemas kita yang dudi tu udah kemasnya belum katanya belum katanya mana kadang ya mudah kami nak bisin macam kantin berkemas kantin ya jak pengkongsian katanya mana.
2: Alright, kita ada Dolly Jumat. Berdepan dengan orang yang kejeron dan Anton serentak memang penin. Kenaknya si penin.
1: Penin.
2: Nyamalah lebih gig mun kawan baik katanya. Boleh jadi talam dok muka kita. Maksudnya si katanya si kejeron si dapat lambat. Si Anton si mau cepat. Usai je boleh kerja tu pun bersiap. Apa yang mampu dipolah sabar je lah. Mesti buat lebih tinggi katanya. Apapun kami kadang-kadang kejeron juga katanya. Tapi nak menang juga penin bila bertemu dengan dua-dua yang jenis macam ya. Seorang mau cepat, seorangnya
1: tunggu.
2: Usik-usik. Dah kita punya ditepalit juga lah keadaan.
1: Kalau moha kau bolehnya. Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk tajuk kita hari itu berkenaan dengan kejeron versus Pamati Anton. Apa kata kita? Komen terus di live Facebook Sarawak FM. Selamat pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Din. Semestinya selamat pagi Sarawak. Dan bagi tak semua yang terus dengar kami orang menerusi aplikasi RTM Klik pada waktu itu, terima kasih memilih Sarawak FM untuk peneman hari-hari kita orang. Ada satu perkongsian untuk info kita bersama pagi itu.
1: Okey, Tok, perkongsian berkenaan dengan keadaan monsun barat daya.
0: Okey.
1: Nah, yang mana APM diminta bersedia hadapi monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga bulan September tu kelak. Dan menurut Malaysian Meteorological Department, monsun barat daya yang berbulan 14 Mei lazimnya akan membawa tabungan hujan lebih rendah dan tempoh cuaca kering yang lebih panjang di kebanyakan kawasan di negara kita tu.
0: Betul.
1: Jadi menurut warga APM, untuk terus meningkatkan kemahiran, pengetahuan, integriti dan semangat kerja berpasukan untuk memastikan pasukannya kekal menjadi tonggak ketahanan negara ini. Kini rakyat seperti yang dah dilaporkan sebelum tu tadi lah.
0: Betul, betul. Bila kita dengar cuaca kini tu, walaupun laporan daripada meteorologi madah luruan panamati hujan agak sikit rendah, tapi sebenarnya bila bapak petang kita dengar macam ribu petir dah jadinya.
1: Betul,
0: kan?
1: Macam turun kita pagi tadi pun sama jadi hujan, tapi kasih lama.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang bilanya dah panas gila, bilanya dah hujan memang ribut.
0: Betul, betul. Jadi waspada selalulah dengan keadaan cuaca kita tu yang sik menentu, dan kena tu pelbagai monsun lah yang sering kali melanda di negara kita tu. Walaupun gini-gini pun kita siapa nak lari daripada terkena tempias oleh monsun tu.
1: Betul.
0: Sebab kita berada di garisan khatulistiwa.
1: Ya, bila bercakap tentang monsun juga, keadaan cuaca sik tentu, keadaan kesihatan pun sik bertentuan.
0: Betul, kejap-kejapnya sesemang, kejap-kejapnya demam kan.
1: Dah demamnya tiap baiknya nak tuyak lagi balik, datang lagi dudi.
0: Datang lagi dudi, betul. Yang cuman ajak, busi-busiin cuman ajak.
1: Jaga diri lah.
0: Betul, betul. Baik, sebenarnya kita ada nerima satu berita keluarga untuk bagi tu jua. Ringkas yang kita kongsi bersama kita orang semua. Berita keluarga yang kita terima tu dengan rasa sedih dengan duka ceritanya, dia memerlukan bahawa Wan Fauzan bin Wan Dahlan telah kembalikan matullah pada jam 6 pagi tadi di Hospital Umum Sarawak, dan jenazahnya akan dibawa dan dikemumikan di Kampung Muara Tuang. Dan diulangi isi berita, dengan rasa sedih dan duka ceritanya, dia memerlukan bahawa Allahyarham Wan Fauzan bin Wan Dahlan telah kembali ke rahmatullah pada jam 6 pagi tadi di Hospital Umum Sarawak, dan jenazahnya akan dibawa dan dikemumikan di Kampung Muara Tuang. Berita itu ditujukan kepada seluruh keluarga sahabat andai yang mengenali Allahyarham. Itu di antara berita keluarga yang kita terima lah, untuk kongsian kita bersama.
1: Betul. Baik. 9 pagi macam biasa kita ada utama 9 pagi, dan kembali lagi di jam yang seterusnya, jam yang terakhir.
0: Ya.
1: Di Selamat Pagi Sarawak
0: #geng pagi kita.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wee Si untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kata tak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu menjimatnya banyak tu kan. InsyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ART bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Sarawak FM. Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Edi dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi Isnin untuk kita semua.
0: Ya, yang baru jatiun kami orang waktu tu bersama dengan Andy dan juga Lin sehingga jam 10 pagi. Topik kami orang itu berdepan dengan sikap orang yang kejerun dan juga antun.
1: Pengantun.
0: Apa kata kita?
1: Okey, kita nak sambung lagi komen daripada rakan kita tu di live Facebook Sarawak FM. Rosni Rali ceritanya, komen juga pasal topik pagi tu. Kami sejenis orang yang kejerun. Mun pandai nak makan sesuatu kini-kini lah, kami akan cuba mendapatkan, katanya Madah. Dari semangahan terkejut dah sampai ke matang.
0: Nak nyamak kini-kini juga.
1: Tahu. Kotan nak cari, nak didam, tak kejerun. Bab nak pergi khusus ke apa-apa aja. Nang sindu tidur malam bolehnya. Awal sejam sebelum khusus dah sampai. Bab antun lagi, anak-anak kami dengan laki kami semua jadi pengantun. Kok? Tanya, kami dah dididik dari kecil jam askar bapak kami.
0: Tapi nak dalam sebenarnya dalam family memang kita perlu orang yang sekoh lah, ya.
1: Betul, dengjak.
0: Memang perlu. Kadang-kadang kalau ada yang family jenis anton yang si kejerun tu lah kan
1: ngerah. Pushnya betul.
0: Sometime lah perlu juga orang kejerun tu.
1: Dia perlu ada apa imbangan di sia. So ada golongan yang pengantun, ada golongan yang kejerun. Tapi mung kejerun gila macam ni.
0: Ya, aku pandai lagi nak madah. Kau dah tak ada nak dinang ke orang. Baru dia nak ya kita ya tunggu dulu. Ni dah nyetap motor tinggal kan. Nak tua di rumah memang orang mana ada.
1: Benar.
0: Oh, nak suruh.
1: Baruhal.
0: Okey, daripada Fatin. Nyamadah, mun bab kejerun kami nombor satu lagi katanya. Mun masa keluar berjalan dengan kawan lah katanya. Sebab kawan kami tu semua anton katanya.
1: Baguslah.
0: Tapi mun orang ngajak kami berjalan last minute. Masa ya kami akan jadi orang paling anton katanya. Kita perempuan bah katanya mesti lah berkemas, bermakeup, sebab ya lah anton gitunya. Ya jadilah DJ perkongsian kami. Baik, terima kasih Fatin.
1: Baik. Ya ada timnya, ada lawannya di sia. Betul lah. Golongan-golongan tadi. Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu berkenaan dengan kejerun versus pengantun. Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: kita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Tok budak ngan anak ya teh. Nak nembiak makin waktu sikal ngan anak teh budak tok mesan ngan tak dua benar-benar. Ni tak tahu nasi tak minta.
0: Tahu.
1: Nak nama accident dok si kita minta.
3: Daya benar.
1: Tapi benda nak berlaku jua si dapat kau ngelak.
3: Betul.
1: Mun kau teh berhati-hati orang lain layak.
3: Lain layak betul nam dah kita dak.
1: Anak kau timbak kau ya.
0: Ada benar lah pada budak ya.
3: Nah di dia takut ke ya. Dan biak dia biak derajah berapa ke dia takut. Derajah 4 ke mbak motosikal.
0: Derajah 4
3: mbak motosikal.
1: Badannya besar nah.
3: Badan besar apa anak kecil ada ya.
1: Mbak motosikal.
3: Mbak motosikal.
1: Tapi kuat nembiak ya.
3: Eh jangan kitanya.
1: Dipikulnya motosikal.
3: Ya makan sepini.
1: Dipikulnya motosikal. Nyanerep motosikal. Menunggang.
0: Menunggang motosikal.
3: Membonceng.
1: Membonceng numpang belakang. Kita sebagai mun kita hidup dalam masyarakat tu jangan sakut negur. Mungkin orang ditegur yang marah. Tapi kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat tu untuk negur orang yang mula salah. Jadi kita sayangan anaknya. Kelak bila benda tu dah berlaku si dapat ditarik balik. Meyak panjang lagi masa depannya nak nerus hidupnya. Ini daya kau.
0: Betul.
1: Dahlah kita tu makin motosikal bukan kita hidup senang sobri. Mungkin kita senang dah kita makin BMW. Benar. Kau dah lagi
0: helmet tinggi cerita.
1: Kau lagi nak nyelam kehidupan
0: nak
1: ya supaya
0: bersih dah lesen juga. Ya udah.
1: Lesen aku belum ku renew. Lesen belum di renew.
0: Kan sih di renew JPJ tu.
3: Awal kita
0: JPJ tu aktif tu.
1: Jangan kau.
0: Mula sekatan sana sini.
1: Yalah udah sih keluar.
0: Patut tangganya jarang nak keluar.
3: Bilanya dah jarang keluar, kutuk jadi mangsa kelak kan.
1: Kini tu jangan kau bingung nak renew Wartek, nak renew lesen.
0: Online tak siap.
1: Online aja.
3: Apalah kita si renew?
0: Jawab apa?
1: Munak pandai.
3: Senang-senang apa tak si renew?
0: Telepon canggih ada. Telepon canggih. Dah patut dah udah eh.
3: Sia-sia aja ada telepon canggih.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Baik, kembali lagi bersama Indin dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Salam satu Zulhijjah untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pagi Isnin tu.
1: Ya, yeah, okay. Kita dah bacakan beberapa komen.
0: Ya. Yeah.
1: Daripada pendengar-pendengar kita. Kita ada Su. Mana dia tadi? Okay, Elis Mandetura. Dari pemerhatian kami, katanya, dalam urus jual beli tu, kami lihat orang kita ada yang bersikap kejerun. Si sabar. Selalu je nak cepat. Dan ada cepat marah. Marah, katanya pada. Bila apa nak diinginnya, si kesampaian. Tapi kami rasa pelanggan ke kedai kami, khususnya lah kalau ni orang asing, contoh mungkin sidak Indonesia nya kelihatan macam santun aja. Anton ya rupanya membeli barang. Nya kelihatan tenang dan si usir kata usir bah katanya mada. Si sengaut gila kata orang Sarawak lah. Dan biasalah bak kata orang masuk kadang lembu mengembau. Masuk kadang kambing
0: mengembik.
1: Apapun si lamak gina apa tu si
0: raya
1: banyak, banyak lembu direbahkan untuk korban raya haji lah.
0: Betul. Okey, kita nak kongsi komen juga daripada Hasanah Dawi. Ceritanya mun bagi kami lah, kami dah biasa dengan orang jenis antun tu tanya. Sebab kami ada nginang kawan jenis antun tu tanya. Bila nak berjalan nang si pandai mujo jorus, nang sentiasa bertanti 2-3 jam. Ya Allah tuanku, kita nantinya berkemas orang bulatnya umpama kata. Nah, iyalah tek mun si ada kesabaran nang ada berkelahi kita dengannya. Mun kami memang orang jenis kejerun. Mun siapa-siapa nak ajak berjalan pengilan orang nikah kah, kami nang sentiasa awas dan cepat. Kami sih mau lambat-lambat. Terima kasih DJ berdua katanya.
1: Okey, kita ada perkongsian daripada Ishak Ibrahim. Topik pagi tu kami bila merhati situasi macam ya orang ya lalu, orang ya lalu terus nampak jadi loba seloba-lobanya.
0: Ih. Kata aku.
1: Pematian kita tu bukan siapa orang ya tak seloba-lobanya ya. Katakan.
0: Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita itu berkenaan dengan kejerun versus pengantun. Apa kata kita? Di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.

0: Oh, tak jumpa. Hacah! Hacah! Ah, masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Mun datang miri, jangan lupa belasan miri. Jangan lupa bubuk miri. Wah, miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di miri. 88.1 100.3 Sarawak FM di miri.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sok. Sampailah ke pukul 10 pagi. Selamat pagi untuk kita semua yang mungkin pada waktu itu baru saja menikmati teh panas, kopi panas, dan juga sarapan di pagi Isnin kan.
1: Apa tajuk lagu itu?
0: Okey, perkongsian ni kita bersama. Okey, terus next.
1: Baik, antara yang kita nak kongsikan untuk pagi Tok berkenaan dengan Tok Sidap Pantai Damai Tok ni.
0: Okey.
1: Yang mana Sidap Pantai Damai berpotensi jadi pembekal tembikar yang terbesar.
0: Wow, hebat. Apa ceritanya Tok?
1: Okey, kawasan Dun Pantai Damai dikatakan berpotensi muncul sebagai pembekal tembikai terbesar di Sarawak berikutan dengan keluasan tanah yang sesuai dan juga penglibatan aktif penduduk alam dalam sektor pertanian Kontan. Bukan saya madah, tapi antara perkongsian juga sebenarnya daripada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak sendiri, iaitu Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, yang mengatakan kawasan seperti Telaga Air, Kampung Trombol, itulah tempat yang berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai hub pengeluaran tembikai berkualiti tinggi di negeri Sarawak tu. Mungkin juga katanya andaian untuk masa akan datang kawasan Pantai Timur ataupun kawasan Telaga Air dan Trombol juga katanya madah. Itu boleh katakan sebagai aktiviti pertanian yang menjadi sumber ekonomi masyarakat luar bandar di kawasan Pantai Damai.
0: Betul. Bila bercakap dengan peramati Telaga Air, Lino, semestinya bila kita dengar Telaga Air, apa benda pertama yang kita akan bayangkan dulu?
1: Of course, yang saya minat seafood.
0: Betul. Sebenarnya kedai apa nama makanan laut yang ada di sekitar Telaga Air itu sebenarnya salah satu penyumbang utama juga lah kepada ekonomi di kawasannya juga sebenarnya. Betul. Ya, sekaligus menarik para mati orang datang, pelancong-pelancong. Ya, kami nangga Ling tak tahu. Tiga buah bas datang siap tu si. Nak cuba macam ni suasana di kawasan Telaga Air dan juga menikmati makanan laut di siap.
1: Betul. Okay, baru-baru tu pun kami orang pernah syuting di siap ni. Yang menjadi tarikannya juga sebenarnya makanan makanan kuih-kuih tradisional orang kampung, macam kuih sepit, kuih tangkak. Saya pun pernah makan kuih tangkak ya. Pertama kali juga merasa betul nyaman. Pakaiannya dalam ini menggunakan kurma.
0: Ya, betul. Dan banyak gila sebenarnya pada mati industri daripada daripada sila komoditi di kawasan Telaga Air itu yang boleh menjana ekonomi di di kawasan Telaga Air tu. Mungkin tak sedap apa-apa para mati pola hujung minggu atau petang-petang hari nak
1: rencelah ke sini.
0: Berkunjunglah di Telaga Air. Kamun kami senang dekat mana lah. Bulatnya 10 minit jalan dah sampai. Selalulah kawan-kawan nangga para mati kawasan sekitar. Best lah sebenarnya kawasan Telaga Air
1: antara tu. Lainnya juga jadi tarikan si asam.
0: Betul. Jeruknya kan. Memanglah trio kual pagi ke Jalil Lin. Okeylah, kalau kita sambung lagi komen-komen kita lain dan cerita kita hari itu di Selamat Pagi Sawah #geng pagi kita.

0: Restoran Tayan, Farmasi, dan Kedai Ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Curex.
1: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa

0: Kita baca kat komen daripada Rosni Ralito. Bak cik katanya Mada, topik pagi tu kami pun sejenis yang kejerun. Mumpan dia nak makan sesuatu kini-kini kami akan cuba dapatkan katanya. Kejut-kejut kami dah sampai ke matang katanya. Kejerun babnya nak khusus apa-apa semua. Saya tidur malam. Okey, dah rasa je dah baca tadi. Okey, apapun bak kata Andy tadi lah. Kejerun, Anton, kita nangga juga lah pada keadaannya juga.
1: Satu.
0: Kadang-kadang mungkin kalaulah kejerun, sikap kejerun untuknya boleh efek pada orang lain. Orang tengah bekerja kah? Orang tengah, kata orang tadi, ada benda-benda pentingnya dipolah kah? Tengkau tak menjal.
1: Jangan nekan-nekan bah ceritanya, tek nak oh.
0: Yes, that's the word. Zaman gini tu ayat orang menggunakan tekan-tekan. Ni akan nyuruh orang rasa macam adrenalin kau jadi laju tu
1: si. Betul, betul.
0: Si, pasal si datang Izati, pada datang Izati. Dan ya, sebab apa kalau pemanduan dijeraya dan sebagainya yang akan jadi bahaya. Kalau kita keep push dan ada juga bagusnya sikap kejerun tu dalam keluarga, dalam family sebagainya. Kalau ada jenis orangnya Anton bak kata pendengar kita tadi, nya akan jadi mudah cara sekurang-kurangnya boleh ngerak orang yang Antonnya tadi.
1: Betul.
0: Untuk jadi cepat.
1: Ya. Begitulah ceritanya. Pada kita semua, jagalah masa-masa kita pun semua. Pandai-pandailah kita ngatur lagi masa kita. Jangan pengantun dan juga jangan pada mati kejerun gila kata kita. Okey, sampai berjumpa lagi untuk pertemuan yang lain. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Kamis.
0: Yep.
1: Untuk tajuk dan cerita kita yang lain. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al-Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melanjutkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap lukter, mak.

0: Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Info Ekspresi.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di SRFM. Saya Azaz Azmi, tak kesorangan rakan saya Jasmine, pelajar intern kita. Assalamualaikum Jasmine, apa khabar?
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Sihat ya?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah. Baiklah ya Jasmine, kita nak bersama rakan kita di Sri Aman FM pada waktu itu, Iza dan juga tetamunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Azad
2: ya.
4: Dan juga Jasmine ya.
2: Okey, apa khabar Iza?
4: Alhamdulillah sihat Azad. Lama dah kita si bersua kan.
2: Ya. Dan rasanya orang ramai pun yang sedang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstriman Facebook Astra FM dan juga Sri Aman FM. Rindu dengan muka kita dua kau. Okey, seperti biasa tu Iza, saya dan juga Jasmine akan bersama dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM. Dan Jasmine akan bersama saya hingga lepas pukul 2 petang kelak. Betul lah Jasmine?
3: Betul.
2: Okey, kita ada tetamu di konti Sri Aman FM, Iza.
4: Ya, Azza, seperti biasa kita bersama dengan Dr. Miruna pagi tu. Dan Dr. Miruna akan berkongsi satu topik. Dan sebelum tu, Azza, sebelum kita nak hanya kongsikan berkenaan dengan penyakit, sakit ya, sakit tu nak.
2: Ya.
4: Hari tu nak kongsi kepada pendengar kita berkenaan dengan hak pengguna dalam pembelian barangan makanan.
2: Apa khabar Dr. Miruna?
5: Halo Encik Azhar, saya sihat. Kita apa khabar?
2: Saya sihat. Rakan saya tu pelajar intern dari UPM, Jasmine pun sihat ya Jasmine?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Okey. Kita teruskan info kita pada hari tu tentang tajuknya hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita sentuh sikit sebanyak pengenalannya dulu, Dr. Miruna? Silakan.
5: Yeah, sure thing. Alright. So, kali ni macam yang tadi Puan Iza bagi tahulah, saya pilih topik yang sangat berbeza. Kan biasa cakap pasal penyakit lah. Ubatlah, rawatan. Kali ini kita pergi a step before yang melibatkan lebih banyak orang. Kita sebagai manusia semua kena makan lah kan. Untuk hidup sejahtera atau tidak berbalik kepada apa yang kita makan. So sebagai barang makanan yang kita gunakan, kita perlu tahu juga apalah hak-hak yang berkaitan dengan pengguna. So kenapa saya nak bawa topik ini adalah sebab baru-baru ni saya lebih melihat kepada berkaitan dengan keracunan makanan. Kita panggil juga ada term yang kita panggil AGE. Orang datang dengan muntah-muntah, cerit. Mungkin tak ramai, mungkin seorang dalam satu keluarga. So terjadi juga. Saya rasa kita semua pun pernah mengalami, at least once dalam hidup pernah merasa mengalami simptom-simptom sedemikian. Dan sangat susah. Terutamanya bila muntah-muntah tu, aduh, nak makan pun tak dapat, nak buat kerja pun tak dapat, tak dapat buat apa-apalah.
4: Tak fokus lah.
5: Tak terfokus langsung. So sebab tu saya nak bawa topik ni lah. So saya first nak bagi tahulah, bila kita kata pasal makanan ni, dia bukan hanya tanggungjawab pihak kesihatan. Dia bukan juga hanya di bawah pihak berkuasa tempatan macam kaunsel. Dia juga melibatkan agensi-agensi lain, sebab makanan adalah benda yang 100% semua manusia perlukan untuk hidup. Semua hidupan lah. Tak nak kata manusia sahaja, tapi untuk manusia kita ada akta-akta tertentu. So antara banyak-banyak akta yang berkaitan dengan pengguna, consumer, salah satu yang kita di pihak kesihatan kita pantau adalah Akta Makanan tahun 1983, di mana objektif dalam akta ini, setiap akta dia sebenarnya dia ada tujuan dia sendiri. So untuk Akta Makanan ini, dia bertujuan untuk melindungi orang ramai sebagai pengguna daripada makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, makanan yang rosak, makanan yang tercemar, dan juga makanan yang tidak sesuai dimakan atau makanan yang labelnya mengelirukan. So itu adalah main objektif Akta Makanan ini. Tapi Akta Makanan ni sebenarnya antara akta yang saya boleh katakan dia adalah salah satu akta di dunia ini yang sangat-sangat old kind of thing. Dah lama ada, setiap negara ada je akta dia. Dan dia berdasarkan daripada something we call codex. Dia macam kod dia khas untuk berkaitan makanan related thing. Dari sanalah akta ini dibuat. So bila kita lihat dari segi dia punya objektif. So sebagai pengguna, kita ada hak-hak kita yang sendiri. Okay, apa yang kita kata sebagai hak utamanya adalah apa saja makanan yang kita makan ini adalah makanan yang selamat untuk dimakan. That's number one.
2: Yeah.
5: Number dua, makanan itu perlulah bersih dan tidak tercemar. Takkanlah kita nak ambil makanan yang dah masak lama, lepas tu ada kuman dah ada di sananya, dah lalat and all that. Nombor tiga adalah kita ada hak untuk mendapat makanan yang tidak rosak dan tidak tamat tempoh.
2: Yeah.
5: Terutamanya kepada makanan pre-packaged food lah.
2: Mm-hmm.
5: Yang dalam tin ke kotak ke, kita berhak untuk mendapat yang belum tamat tempoh. Itu sangat penting. Makanan perlu ada tarik luput dia. That's one of it. And then another thing adalah makanan tersebut juga perlu ada penlabelan yang betul. Again, packet food lah.
4: Mm-hmm.
5: Dia kena ada label, kata di mana disediakan, bila dibuat, bila dia luput, kandungan dalamnya, all that mesti dinyatakan dengan jelas. So itu adalah antara hak-haknya. Dan of course yang kelima adalah sekiranya kita berdepan dengan makanan yang tercemar ataupun menjadi mangsa kepada keracunan makanan and all that, kita juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada agensi-agensi terlibat berkaitan dengan kita dianiaya dengan makanan yang tidak sihat atau tidak selamat lah. Itu adalah hak-hak yang termaktub di bawah Akta Makanan 1983.
4: Okey, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit contohnya. Ada juga kan, doktor, makanan yang kita kita dah hidu tapi tak ada bau. Kita dah rasa macam tak ada apa-apa. Normal je rasa dia. Tapi bila kita makan, tak lama lepas tu kita mengalami simptom tersebut.
5: So, dia sebenarnya kadang-kadang macam yang Pak Nizar bagi tahulah. Kita akan suruh, kita nasihatkan dulu, tengok makanan tu, bau dia, rasa dulu, apa ada tak dia menampakkan ciri-ciri yang kebarangkalian dia sudah rosak. Contohlah kita tengok ada bau busuk ke, ataupun dia ada nampak berkulat.
2: Mm-hmm.
5: Sometimes makanan tu nampak kacak tapi bila diangkat nampaknya berlendir.
2: Mm-hmm.
5: Ada sliminess kat sana, ataupun berubah warna, dah daripada warna lain dah jadi warna lain lah pula. Atau apabila kita rasa kebiasaannya makanan yang rosak ni tak semestinya semualah, tapi dia akan rasa masam. So bila dah rasa sedemikian, dah tahu benda itu macam something tak betul, it's very important kita jangan makan lah. Itu untuk makanan yang sudah dimasak. Selain itu, makanan dalam tin pula, kita pun tahu kalau makanan canned food, kita akan elakkan makanan yang dia punya package-nya sudah kemek, berkarat, ataupun ada nampak kebocoran, macam mungkin dia ada minyaknya dah keluar sikit ke, ataupun ada sudah dia cap dia sudah menggelembung. All this adalah tanda-tanda menampakkan kandungan dalam package itu sudah macam compromise. Maka makanan itu tidak selamat lagi untuk dimakan.
2: Wah, Ima, dia kemek ke, doktor?
5: Kemek pun terdapat. So
4: walaupun kemek tu disebabkan oleh terjatuh
5: still.
4: Okay.
5: Kalau for instance, kalau kita pergi ke supermarket nak beli, kita tengok makanan, katakanlah nak beli apa, ayam, kari ayam yang sudah masak.
2: Biasalah
5: kan, nak beli benda macam kari ayam yang dah masak tu, dah ambil open makan je kan. Bila kita angkat, kita jangan sekadar tengok, oh okay, saya nak kari ayam, dah tengok brand apa yang kamu nak, ambil brand A minatnya, okay lah brand A, terus simpan dalam kita punya troli. Tak, apa yang kita perlu buat adalah pegang benda tu, pusingkan dia dulu, tengok ada tak kemek mana-mana. First thing I would look for adalah kemek ke tidak. Nombor dua, saya akan lihat tarik
2: luput.
5: Dia luput. Yes, very very important. Tarik luput sangat-sangat penting. Nombor tiga, saya akan juga lihat kepada, untuk saya ini saya akan tengok padalah mana dia punya penghasilan dibuat. Dia buat di mana, bungkus di mana. This is very important, di mana kita kena tengok bahasa pada label itu. Adakah bahasa yang saya boleh faham? Kalau kita di Malaysia, kita hanya membenarkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.
2: Bahasa Inggeris, ya.
5: Yes, ini dua sahaja sebenarnya. Seboleh-bolehnya kita nak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan lah kan. Semua orang patut tahu. Tapi pernah tak come across di mana kita beli barang-barang dari luar negara, paling senang lah biasa akan berjual daripada Korea.
2: Ya.
5: Banyak Korea. Barang dari Korea, Jepun.
2: Thailand pun ada, doktor.
5: Ada, tapi mungkin kalau dia dah ada dalam bahasa asalnya, dia kena ada penterjemahan dia juga. Kalau tidak ada, itu sudah salah di sisi akta. Dari segi undang-undang dah salah. Orang yang berjual benda sedemikian itu, kita boleh ambil tindakan sudah. Ini adalah hak kita sebagai pengguna. You need to know. Tak tahulah sekarang ni phone semua dah ada AI, ambil gambar dia boleh tolong translate kan. Tapi itu bukan caranya. Dia wajib dinyatakan dalam bahasa yang mudah difahami oleh rakyat Malaysia, iaitu hanyalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. I would rather go for bahasa Melayu sahaja. Kita ni orang Malaysia, kena tahu bahasa Malaysia. Simple as that. Perlu ada. Ini ramai yang tak tahu. Especially sekarang ni kan banyak sangat tengok K-drama, suka sangat nak makan ramen kan. Pergi je beli ramen-ramen yang sedia ada. Dia nak tengok, dia Google lah ini apa, AI check untuk language semua. Lepas tu dia kata, okey lah, ini boleh kita makan je. Walaupun dia ada stiker halal. Walaupun dia halal, dia sebenarnya dari segi akta undang-undang berkaitan dengan makanan, dia salah kalau bahasanya tidak diterjemahkan. So kita selalu makan je. And then macam-macam terjadi, kita tak tahu kandungan sebenar di dalamnya.
2: Saya nak ada pertanyaan ni doktor. Seandainya barangan dalam tin ataupun yang dalam can dan sebagainya doktor, yang ada tarikh luputnya kan. Contohnya hinggalah pada 31 Mei dan kita melihatnya pada hari ini, adakah seeloknya kita elakkan untuk barangan yang tarikh luputnya pada hujung bulan ini ataupun kita tunggu untuk keluaran yang akan datang sebaik-baiknya?
5: Dia bergantung kepada pengguna tu tersendirilah. Kalau hari ini terus bawa balik masak, makan, tak ada masalahnya. Tapi kalau kita, dia tak ada kata kalau 31 Mei, hari ini 18 Mei, tak ada, tak salah. Tak salah. Tak salah. Tapi kalau 31 Mei itu tarik luput, satu hari bulan Jun masih dia di rak sana, dah salah. 31 Mei still okay, masih dapat diterima. Tapi esok pagi sengaja saya nak pergi cek sana ada ke tidak dia simpan. Kalau ia masih berada di sana, memang kita boleh ambil tindakan.
2: Jadi kita ni sebagai pengguna kena jadi seorang yang peka dan juga bijak. Kadang-kadang ada satu tempat yang ada jualan murah, rupa-rupanya barangan berkenaan tamat tempohnya esok ataupun lusa. Jadi kenalah berhati-hati ya. Okey, kita berehat dahulu. Boleh Iza?
4: Boleh.
2: Kita teruskan dengan hiburan dari Sri Aman FM. Silakan Iza dan juga Dato' Miruna nak menyanyi ya.
5: Saya menyanyi, saya mendengarkan nyanyian yang akan dipasang.
2: Silakan Iza.
4: Kita berhibur dahulu dengan lagu ini.

0: Okey Azhar, selamat tadi lagu Habibillah.
1: Ya Habibi. Okey, kita kembali bersama dengan rakan kita di Seraman FM, Sarawak FM dan juga Seraman FM di Sarawak FM, Azhar dan juga
0: Jasmine.
1: Ya, ke Jasmine di Seraman FM, Iza dan juga Dr. Miruna. Topik kita masih lagi memperkatakan tentang hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita teruskan Dr. Miruna, silakan, dan juga Iza.
2: Right, sure. Tadi saya dah cover dengan makanan yang kita nampak and then makanan dalam tin. Sama juga bila kita lihat kepada makanan dalam packaging.
1: Yeah.
2: Packaging pun sama, jangan beli jika bungkusannya sudah koyak. Itu sangat penting. Atau tarik luput sudah tamat. Simple statement lah. Manakala untuk frozen item, macam kita beli ayam, itik, daging, all those thing. Untuk makanan yang sejuk beku ni, elakkan makanan yang kita beli itu dalam keadaan dia sudah lembik, berair. Ataupun nampak macam dah pernah cair dan dibekukan semula. Sometimes kita boleh nampak ayam tu, banyak kita tengok. Warna dia dah lain macam dah. One area sebab dia dah terlalu banyak sejuk and then dah dah ditor balik. Dia macam dah cair dan dah disejukkan, dia akan nampak color dia dah lebih kepada, kalau ayam lah. Saya nampak dia dah macam a bit kelabu sudah.
1: Bukan setakat ayam ni, Dr. Miruna. Kadang-kadang ikan pun sama. Waktu kita membelinya, dia dalam bentuk beku tau, yang diaiskan. Bila balik ke rumah, dah cair kan, dah tak ada tak beku lagi dah. Dan nampak dah lebam-lebamnya kat situ. Wah, tu dia.
2: Itulah masalahnya. Sebab macam yang tadi Puan Iza bagi tahu, bila dia buat jualan murah, sales dia, promosi weekend, promosi gawai, promosi raya, macam masa itulah dah memang tahu memang pengguna perlukan bahan mentah. So suka tak suka mereka akan beli juga, terpaksa beli. Tapi bila dia offer pada harga yang murah, dia cuba keluarkan stok-stok lama. Benda ini sering terjadi. Sebab tu sangat penting untuk kita, sebelum kita bayar tu lagi, kita kena ambil extra inisiatif untuk cek sama ada barang makanan itu dijual dalam keadaan yang sihat dan selamat atau tidak.
1: Ada satu produk ni, Doktor, yang kita sukar untuk memeriksa ni, Doktor. Kerana produk berkenaan, dia bukan beku tau. Produk berkenaan, contohnya telur. Ya, dalam tray tu kan, kadang-kadang dia tak ada tarik luput. Kadang-kadang kita beli nampak cantik je, balik ke rumah ya, bila kita dalam pecah je, dah buruk dah. Sabar aje lah.
2: Ya, sebab tu sangat penting untuk kita, macam saya bagi tahu tadi, dia barang makan ni mesti ada tarik luput. Telur pun sepatutnya dia kena ada tarik luput juga. Unless bila dia kan dah beli tray yang banyak-banyak tu, usually lepas tu mereka akan jual secara loose. Lepas ada orang nak beli sebiji telur, dua biji telur je. Dalam macam tu dia mungkin boleh keluarkan benda-benda dia dah buka bungkusan itu, tarik luput dah tak ada lagi pada telur. Mana ada dia tulis kat atas dia punya telur tu kan. Daripada bila kita beli je yang adanya. So these are the thing yang kita kena berhati-hati lah. Apart from that adalah tabiat untuk membaca label. Ini something yang sebenarnya bukan sekadar untuk keselamatan, tapi juga untuk kesihatan juga.
1: Betul.
2: Apa yang kita makan sangat penting. Kita nak lihat sama ada kandungan yang dibagi tahu dalamnya adalah seperti yang dibenarkan. Biasa dia akan memang adalah letak ayat-ayatnya, aditif dan pewarna yang dibenarkan,
0: tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Bebas that one ni kan. Okay.
2: So kita kena biasakan membaca benda tu, sebab di sana dinyatakan juga dalam dia patut-patut satu label. Dia ada jadual kata dalam 100 gram barang ini kandungan nutrisinya apa. Dia akan bagi tahu karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, garam berapa,
1: gula berapa.
2: Yes, nah, good thing.
1: Selalunya gula lah banyak. Kalau minuman ni, Doktor.
2: Yang unwritten words adalah bila dia kata pewarna, pengawet dan aditif yang dibenarkan. Kebanyakan masa this aditif and pengawet ini dia banyak melibatkan garam dan gula. Because they are the cheapest way untuk buat pengawetan, selain daripada chemical-chemical lain lah. Of course kalau dia tulis dengan lengkap pun nama bahan kimia tu, bukan kita tahu, saya pun tak tahu nama penuh bahan kimia dan akibat memakan benda tu. Tapi at least dia kena nyatakan apa yang digunakan di dalam. For instance, kalau untuk kesihatan sendiri, kalau ada orang yang ada allergic dengan kacang, kalau kita kena tengok lah dia ada tulis ke tidak. ada kacang dalam dia. Kadang-kadang dia akan bagi tahu dia ada apa tu, kacang-kacang ada, dia akan kata orang yang ada allergic tak boleh guna. Kadang-kadang yang macam dia akan kata ikan bilis busuk, dia akan kata ada crustacean. Dia letak je nama crustacean, dia tak cakap lah dia ikan bilis, tapi dia masukkan seafood lah dalam benda tu. Ada bahan-bahan tersebut untuk menambah dia punya perisa and all that. So benda-benda ini kita kena baca, satu untuk mengetahui adakah benda itu sesuai untuk kita makan dari segi minat sendiri, dan kedua adalah melihat nutrisi, kandungan nutrisi di dalamnya juga. Ini sangat penting.
1: Saya ada satu pertanyaan ni doktor. Alang-alang kita cerita pasal jadi pengguna yang kena fahamlah tentang produk berkenaan. Contohnya kita membeli mi kuning ni doktor, ataupun kita makan di kedai yang ada menyediakan mi kuning yang nak direbus ataupun dimasak ni kan. Adakah sepatutnya mi berkenaan dibasuh terlebih dahulu tu masak ni doktor? Yang seelok-eloknya.
2: Definitely perlu dibasuh.
1: Perlu dibasuh. Tapi kadang-kadang dibasuh. Kita tengok di gerai kadang doktor, dah paket itu masuk dalam kuali doktor. Macam mana ni?
2: that part is also dalam penyediaan makanan lah. Sebenarnya sebagai seorang penyedia makanan yang berlesen ni, semua penyedia makanan telah menjalani kursus. Dia kan kena ada lesen untuk berniaga. Dia kena ada apa tu, sijil penyedia makanan.
1: Dia kena tahu dalam kan?
2: Itu, yes, memang dia melalui kursus itu di mana memang ada dibagi penerangan. Barang makanan perlu dibasuh dulu. Cara pemakaian mereka, tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai gelang, aksesori tak boleh. Kepala kena tutup dengan topi ataupun bertudung. Lepas tu dia kena pakai kasut bertutup. There are all this penggunaan apron. Dia sebenarnya semua benda itu sudah dimaklumkan dengan penyedia makanan. Sebab itu, bila kami pihak kesihatan maupun kaunsel pergi buat untuk pemeriksaan, kita lihat mereka tidak memakai semua cara seperti yang dimaklumkan itu, kami boleh ambil tindakan. Mereka boleh dikenakan compound. Ataupun even kalau berulang kali, kita boleh even consider untuk bawa dia pergi ke mahkamah dan dikenakan tindakan yang lebih berat. Sebab dia bukan hanya menyediakan makanan untuk diri dia sendiri, dia berjual. Orang bayar duit mengharapkan mereka akan sediakan makanan yang berkhasiat. Okey, nak pakai dapat berkhasiat. At least makanan yang sihat untuk dimakan. Yang selamat untuk dimakan. Dan tidaklah dia rasa duit yang kita bayar ni kita bayar untuk dapatkan penyakit. So itu yang saya balik kepada akta, di mana dia kata dia untuk menjamin hak pengguna supaya kita ni tidak teraniaya. Technically bila benda-benda sedemikian ini terjadi, macam yang Encik Azaz bagi tahu tu, dia tak basuh tangan atau dia pakai cincin and all that masa masak makanannya, dimasak dia tak cuci and all that, kalau pihak tuan-puan di luar tu ternampak benda tu, dapat ambil gambar ke, dapat ambil video ke, even without that kalau perlu boleh juga dilaporkan kepada pihak berkuasa.
1: Satu lagi doktor, maaflah mencelah ni doktor, tiba-tiba saya terbayang sekarang ni kan, kadang-kadang kita membeli, tabiat kita sebagai pengguna lah, pembeli sebenarnya, membeli barangan tin ataupun botol-botol sos dan sebagainya, kita dah beli tak basuh, terus simpan dalam almari, dalam kabinet makanan. Ini satu masalah juga ni doktor kan.
2: Itu di pengguna. Bila kita melibatkan especially can lah, can memang saya akan suggest tolonglah cuci dia punya cap ke atas itu, sebab kebiasaannya kalau air tin kita buka terus minum. Kadang-kadang straw kita tak tahu di kedai tersebut, apalagi yang ada di kedai. Dia mungkin kedai berjual kedai runcit je. Bila kedai runcit, manalah tahu ada tikus.
1: Ya, kencing tikus. Itu tak takut.
2: Macam-macam dia ada sananya. So mungkin apa tu, kencing tikus tu ada pada can tu. All these thing could happen. So di mana penjual, dia setakat macam clean up macam tu sahaja. Tapi bila kita dah beli, dah benda tu dalam keadaan yang luarnya rupa bagus, kita dah bawa balik, kita tak cuci proper, kita terus makan macam itu saja, itu memang kesalahan di belah kita lah pula. Sebab bila makanan ni, dia berubah dari satu tangan ke tangan yang seterusnya. Chain dia banyak. Dari penyedia makanan, untuk orang yang menghidang, untuk orang yang makan, dia banyak sangat point di mana kesalahan boleh terjadi. Kadang kita boleh buktikan di mana kejadiannya terjadi, di mana pencemarannya berlaku. Manakala a lot of the time kita tak dapat. Sebab itu kita sebagai pengguna pun kena memainkan peranan supaya kita menjaga kesejahteraan kita sendiri bila membeli barang makanan ini. Very important. Even straw kita ambil je kan, biasa straw dia simpan je dalam satu kontainer, ambil Entah-entah straw tu dah dilalui oleh apa-apa je kat dalam tu.
0: Saya kalau saya doktor, saya takkan ambil straw dekat kedai tu. Saya akan akan sediakan
2: straw sendiri.
0: Straw sendiri di kereta kalau macam nak minum segera kan, saya akan gunakan straw saya sendiri.
1: Kecuali straw yang dibungkus. Kan ada yang dibungkus dahulu, kita kena koyakkan plastiknya, kertasnya, baru kita gunakan straw berkenaan yang pakai buang tu.
2: Betul. even that jazz kadang-kadang kan dia kotak, biasanya kotak air minum lah kan, dengan strawnya sendiri
1: yang melekat sekali tu.
2: Kadang-kadang yang itu pun plastik dia dah terkoyak.
1: Pun
2: berbahaya juga. So kita kena really take extra initiative untuk memastikan kita jangan membahayakan diri sendiri. Itu sangat penting.
1: Banyak persoalan sebenarnya. Apa kata kita berehat terlebih dahulu? Saya ada banyak persoalan ni doktor. Saya simpan dahulu.
2: Boleh.
1: Kita berhibur dengan lagu yang kami siarkan di Sarawak FM.

0: Itu dia. Okey, ha Izzah dan juga Dr. Jasmine. Dr. Jasmine bukan Dr. Miruna. Jasmine sebelah saya. Saya dah keliru dah. Ada yang memberi komen tu doktor dan juga Izzah yang madah meriahnya hari tu tanya 4 orang sekali keluar dalam V-Mix katanya dalam Facebook.
1: Nyasi komen kan semua perempuan kita seorang je lah.
0: Ya, siapa-siapa. Dalam hati ada bunga. Okey, Jasmine ada pertanyaan tu kepada Dr. Miruna. Silakan Jasmine.
2: Silakan. Okey, doktor izinkan kami bertanya. Kami ada beberapa soalan lah. Salah satu soalannya kan kita tak selalu beli barang dapur. Bila beli barang dapur tu kita macam mengkamik lah. Kami selalu rasa macam dua tiga sama ada basuh dulu ke atau simpan dulu bila masak lah bawa kita basuh.
0: Contohnya bawang ke buah ke nak.
2: So kadang-kadang bila timun kita guna ke? Macam kalau berbuah kita cuci dulu. Aduh madah hilang zatnya.
0: Hilang khasiatnya. Apa yang sebenarnya tu doktor?
2: Boleh sikit.
1: Sorry. Basically kalau benda kering, okay, macam yang macam apa tu bawang lah,
0: tomato ke,
1: kentang lah, benda-benda yang kita boleh letak di luar, tak payahlah. So lo, benda dia memang kering, kah jadi luar, sedar hal bila kita nak pakai bau bukanya kupasnya lepas tu cuci proper and then pakai lah of course. Benda lain macam buah-buahan maupun macam barang sayur and all that, suggestion adalah paling bagus beli segar. Beli haito pakai haito je paling bagus. Tapi biasa memanglah kita semua ada peti sejuk, tak sempat kita nak hari-hari nak pergi shopping kat pasar. Betul. Lah. Okey. Kalau macam buah-buahan, buah-buahan yang perlu disimpan dalam peti sejuk, cuci dulu, keringkan kalau dapat. Goes to the sayur pun sama juga.
0: Ada macam yang cuci doktor, yang guna sabun ke? Kerana takut kulit buah-buahan contohnya apple dan sebagainya nak. Mau nak di luar negara kan ada racun ke apa nak. Apa kali nak basuhnya sampai bersabunnya.
1: Sebenarnya saya tak kata wajib kena cuci pakai sabun lah. Tapi kini tu memang wujud bendanya. Tapi bukan pakai sabun glob, sabun pencuci pinggan. Jangan nak pakai benda ya. Ataupun deterjen untuk cuci kain. Bukan macam tu. Okay. Dia memang ada pencuci sayur-sayuran yang sebenarnya wujud. Alright, so kita boleh beli benda itu dan apa ni, gunakan untuk mencuci buah-buahan kulitnya. Bukan kita nak cuci dia sampai ke dalam pun janganlah. Okay, so in that case memang tak salah kalau mencuci dan keringkan dan

0: buat kerja tu. Ramai mak-mak sekalian tak sempat, tak menang tangan juga. Kadang-kadang sebulan sekali barunya sempat nak cuci and all that. So apa yang kita simpan dalam peti sejuk tu, kita perlu juga cuci balik kalau dia tak simpan dalam container. So the best way adalah dah beli, cuci, kering, simpan dalam container kedap udara, simpan dalam peti sejuk. And that way, kalau esok nampak ke, minggu depan nampak begitu, sekejar ke, saya dah halmak je lah. Sebab kita dah simpan dalam container yang bersih. Tapi kalau sekadar masuk dalam that container, simpan sayur dengan semua tu, campak dalamnya je, ibolah, baik kita cuci, kering, simpan, bila keluar, cuci balik. Itu sangat penting.
1: Kadang-kadang kita bukan tahu, doktor. Kadang-kadang kita beli, kita dah basuh. Contohnya, sos ke apa, bangan tin ke apa, kan doktor? Dah basuh, kita simpan dalam kabinet makanan. Tapi kabinet makanan kita berlubang, ada tikus. Lepas kita buka nak terus si basuh lagi Omada. Kena basuh lah Omada. Kali kedua Omada, demi keselamatan lah.
0: Ya, betul. Memang itu, janganlah kita terlalu rasa berkira sangat ataupun malas sangat untuk membuat benda-benda sedemikian. Sebab ini adalah step-step penting yang dapat menyelamatkan kita sebenarnya. Yes.
1: Ya. Sebenarnya tadi Jasmine ada pertanyaan saya, doktor. Kerana biar-biar muda tu banyak pertanyaan. Kita nak jawab dengan anak kita tu. Dia nanya nak saya, boleh saya tanya dengan Dr. Miruna, katanya Tena. Kan itu viral tentang yang berlaku di luar negara ya. Apa Tena sakit apa? Sakit apa? Antivirus katanya doktor. Ya pun dari tikus tu anak.
0: Ya, okey. Kalau kita lihat pada benda tu, betul lah dia berkaitan dengan tikus juga. Sebenarnya sebelum hantar virus, kita selalu juga berdepan dengan leptospirosis di Sarawak ni. Di satu Malaysia lah selalu je. Itu pun berkaitan dengan tikus juga. So yang sekarang ni hantar virus itu topik lain.
1: Topik lain, tapi nak tanya. Nak jawab orang muda tu.
0: Basically, ya betul lah. Tak salah, sebab kita jangan tengok sebagai satu kuman sahaja. In general, ada macam-macam kuman di luar. Yang penting adalah kita cuci barang makanan itu supaya dia tidak memegang kuman tu lagi. Ataupun lepas makanan disediakan, cara kita simpan makanan. Itu sangat penting. Makanan yang sudah sedia ni, kita memang kata dalam 4 jam kena makan. Ataupun kalau dia dah macam dah kurang panasnya, dah suam-suam tu, panaskan balik. Ada orang yang simpan makanan dari pagi sampai ke esok tak panas-panas makan juga. Isunya pun macam tu ada juga.
1: Dia panas doktor, dia makan. Selepas tu ada lebih, dia simpan lagi. Esoknya dia panaskan lagi, dia makan. Ada lebih, dia simpan lagi. Lusanya dia makan lagi. Khasiatnya ataupun dari segi kebersihan makanan berkenaan pun, kalau dapat kita kena, kan kena itu kita disarankan doktor. Betul kan? Hidu, rasa, sentuh, yes, kan semua kan?
0: Betul. Gunakan semua deria sebelum semua kita masukkan dia dalam sistem kita ni. Memang saya tak nafikan, especially kalau mak-mak yang banyak bekerja ni kan, dia masak Sabtu Ahad, dia simpan untuk seminggu. Okay? Dia simpan dalam peti sejuk untuk seminggu. Salah tak salah, saya tak dapat sebut. Sebab apa yang kita mampu buat, itu je lah mampu buatnya. Daripada nak suruh tiap hari keluar makan, at least ada usaha untuk masak sendiri, prepare makanan yang sihat di rumah.
1: Cuma yang kita Ramadan apa doktor? Ramadan nak barangan mentah ya bersebelahan kalau dalam tais mesti sejuk ya dengan makanan yang dimasak.
0: Betul. Kita tak mahu dia benda yang benda yang panas and benda yang sejuk berdekat-dekat dalam peti sejuk. You don't want that. It's simple said, kita kan dalam peti sejuk dia ada frozen, dengan dia ada bahagian meat lah, dia ada bahagian sayur lah. Ikutlah arahan yang sudah diberi tu. Bahan frozen tu simpanlah benda frozen kat sana. Tu sangat penting cara kita menyimpan. Kalau itu adalah domestik, kalau dari segi kedai, kita lebih how do you call, restrict on that. Sebab dia menggunakan akta. Akta ni dia pakai untuk pengguna, sebab yang memasak dengan banyak-banyak ni menjadi mangsa kan. So dalam itu memang bila kita buat pemerhatian, kita tengok cara mereka simpan barang mentah ni. Ada tak barang mentah yang frozen disimpan satu peti sejuk, boleh jadi top loading lah, memang semua frozen di sana. Ataupun kadang-kadang pernah tak tengok peti sejuk dalamnya ada macam tempat yang dah basah-basah, colournya dah lain macam,
2: dah hijau.
0: Kami memang pernah nanggar benda tu tau. Kadang-kadang kedainya kedai yang famous juga, pasti nak pergi makan sana, rasa macam baik kuspaya je lah makan di luar, pas tu perasaannya akan muncul. Other things, kalau tengok tong sampah, ke tempat yang menyediakan makanan ni, dia kena bersih. Tong sampah di bilik kedai makanan yang tempat masak terutamanya, tong sampahnya kena bertutup. Tong sampah kita tahu kita buang macam-macam. Lalat ada di sana. Takkan kita nak biarkan lalat tu sambil berada di dalam tong sampahnya datang hinggap pada tangan kita maupun pada makanan yang dimasak. That automatically dia menampakkan cara penyedia makanan tu menyediakan makanan dia memang tak sehat.

0: tak bersih. Ah, not only that, pernah kami orang pernah ada experience tengok juga apron warna putih dah jadi hitam. Macam apalah guna apron ni sebenarnya nak selamatkan baju kau kan?
1: Setakat, bukan setakat apronnya, doktor. Seluar jeans pun sama. Lap kat seluar jeans tu.
0: Lagi-lagi kalau orang yang memang main media sosial ni kan, banyak aja video yang kita boleh tengok. I'm sorry to say lah, certain negara punya videonya, bila lihat perkataan yang keluar dari saya, astaga, nasib aku tak
1: yang
0: ada di negara macam
1: yang
0: ni.
1: Ada music tang tang tang tang tang itu kan doktor.
0: Siapa music pula tak? Ya, so dia macam sebenarnya banyak yang sebenarnya dilakukan di sebalik tabir yang kita tak nampak. Outcome yang kita lihat last-last adalah makanan itu, oh nampak nyaman makan terus, lepas tu sakit. Belum pula lagi yang nampak bulu dalam makanan.
1: Saya pernah jumpa doktor dalam mi.
0: Macam-macam kita ada, bukan sekadar itu, ada macam-macam lah. Lipas saya masa sekolah rendah lagi, saya pernah tengok ada lipas dalam makanan saya. Sejak tu saya tak ada lagi makan kat kantin dah. Tak berani saya nak makan.
1: Ada satu
0: maka
1: kes
0: berat saya tak pernah naik.
1: Ada satu kes doktor, yang kedai makan yang telah pun disita, yang dah pun disita selama seminggu atau seminggu lebih lah kan. Lepas tu dia dibuka semula. Adakah kita perlu ada was-was nak datang semula ke doktor sebagai pengguna ni?
0: Good, very good question. Memang betul bila kita ada, kita bukan kata dia sita lah, kita buat penutupan.
1: Penutupan sementara.
0: Penutupan biasa kita akan bagi tempoh masa 2 minggu.
1: Minggu.
0: Kenapa dilaksanakan penutupan adalah kadang-kadang bila kita kenal pasti di situlah terjadinya punca satu keracunan makanan. Atau kedua, bila kita pergi untuk pemeriksaan rutin, memang kami ada melaksanakan pemeriksaan rutin kepada semua kedai-kedai yang berdaftar lah. Apabila skor markanya tidak mencapai, macam yang tadi saya bagi tahu lah, tak payah by my team ni, bila yang diorang ni yang tahu pasal benda ni, mereka masuk, tak payah dia nak buka tengok, dia berjalan sekali je dia dah tahu. Macam tu, okay, dia pandang macam like, saya baru sampai, korang ni dah habis ke? Ya doktor, kami dah tahu dah semua benda ni, dah biasa sangat. Bila skor dia tak mencapai, memang kita boleh suruh mereka tutup. Dan especially kalau terjumpa macam tikus, ataupun bila ada keracunan makanan dan terjumpa najis tikus tu pun dah cukup. Yalah, najis tu datang sebab ada tikus lah di sana. Belum lagi ada yang merayap lipas di dalam bilik masaknya. So bila kita buat penutupan, memang kita akan tampal notis kata kedai ini ditutup 14 hari dari katakanlah 1 hari bulan hingga 14 hari bulan. Tapi dia tak semestinya semua 14 hari dia perlu ditutup. Kita untuk mereka beroperasi semula, apa yang perlu mereka lakukan adalah buat pembersihan seperti yang kami dah maklumkan. Semua benda yang kami suruh untuk atur, buat balik. So kalau dia dapat sedia kan semua yang kita mentak dalam 2-3 hari, kami akan pergi lagi untuk berbuat pemeriksaan lanjutan. Kalau dalam masa itu dia lepas, kita akan benarkan dia untuk beroperasi semula. 14 hari adalah tempoh maksima untuk mereka membuat pembersihan sekalian. Dia tak bermaksud memang 14 hari itu wajib ditutup.
1: Selepas 14 hari itu, doktor, pihak kesihatan akan datang semula untuk memeriksa kali yang terakhir.
0: Kita sebenarnya kita orang takkan bagi tahu bila lagi nak turun.
2: Mengejutlah.
0: Kita akan bagi mengejut. Sebab nanti kalau dah bagi tahu 14 hari, hari ke-13 dia cuci balik. Biasanya kami akan usahakan untuk pergi secara mengejut. Tempat yang pernah ada kami dalam senarai blacklist kami orang ni dah pernah masuk tu, kita orang akan perhatikan. Sebab again, makanan. Especially kedai-kedai ni yang biasanya memang banyak orang mengunjung dia, dia tak ada masa nak buat pemeriksaan. Kalau di Semenanjung, I don't know kat Sarawak kita dah mula ke belum, tapi kan dulu kita ada 24 hour outlets. Kedai mamak lah biasanya kan. Lepas tu dijadikan tak boleh ada 24 jam beroperasi, maksimum 22 jam, sebab 2 jam mesti buat pembersihan. Begitulah caranya kita ubah supaya mereka buat pembersihan. Kalau tak, makanan dari awal dia berbisnes sampailah dia ke hujung bisnesnya masih akan ada saki baki dalam dia punya periuknya. So this is how we tend to untuk memberi pendidikan kepada orang awam dan menyedarkan orang awam tentang kepentingan untuk menjaga apa yang kita makan. Bukan sekadar kita nak viralkan kedainya nyaman je. Kineto memang macam yang Cik Azaz bagi tahu tu, Jasmine ni, orang muda-muda. Mereka banyak bergantung dengan apa yang viral. Viral tak semestinya dia adalah yang bagus.
1: Soalan tak akhir saya doktor, kerana ada masa 2 minit lagi, banyak soalan. Ni, barangan outlet kedua yang menggunakan duit coin doktor, yang keluar daripada mesin tu, ya, kopok dan sebagainya, adakah itu bersih doktor?
0: Dia ada licensing dia sendiri juga. So memang ada pemantauan. Biasanya kita akan lihat jugalah vending machine. Tapi kita tak lihat kepada yang semua. Kita tak tengok kepada semua yang ditempatkan. Lesennya adalah orang yang menghilang dia tu sendiri. Dia punya pendaftar and all that, that is the person yang kita lihat. Cuma di kawasan-kawasan terutamanya macam hospital ke, klinik ke, kalau ada vending machine yang berjual barang makanan ni, dan juga di sekolah sebab kanak-kanak, kita tak nak mereka terjebak dengan makanan yang tidak sihat and all that. Di sana pihak kesihatan mengambil extra effort untuk pergi memantau lah. Tapi dari segi kebersihannya, sebab makanan ni sebenarnya packeted, dah dalam paket, so taklah kami risau sangat dari segi itu.
1: Satu minit lagi, kata terakhir pada Dr. Miruna, silakan. Khas kepada pembeli ya.
0: Khas untuk pembeli. Pengguna. Saya rasa saya dah macam super fast train sudah hari. Saya rasa saya belum jawab pun banyak soalan ni. Yang most important yang saya nak sampaikan dengan semua pendengar kita di luar adalah, sebelum kita membeli maupun memakan apa-apa barangan yang dijual di luar, pastikan makanan itu sihat dan selamat, terutamanya bersih untuk dimakan. Jangan terpedaya dengan apa yang ditulis pada dia punya label-label, kata macam-macam lah dia janji-janji manisnya. Jangan terpedaya juga. Dan sekiranya anda rasa apa yang anda makan telah menyebabkan anda mengalami keracunan makanan mahupun kesan sampingan yang agak menjejaskan kesihatan, anda boleh melaporkan kepada pihak kesihatan maupun kepada pihak berkuasa tempatan.
1: Okey. Masa dah mencukupi, doktor.
0: Cun, that's it. That's all. Itu yang paling senang.
1: Apapun, terima kasih Dr. Miruna dan juga Iza. Iza akan bersiaran hingga pada pukul 12. Saya dengan Jasmine hingga pada pukul 2 petang kelak. Terima kasih Dr. Miruna. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon mengkudu. Kirim jangan, pesan pun jangan, sama-sama menanggung rindu.

0: info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia rancangan Ai Sihat. Saya Dr. Sharifah Hafizah binti Wan Kasim, pakar perunding psikiatri di Hospital Sentosa Kuching, akan berkongsi untuk membincangkan satu topik kesihatan mental yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, iaitu anxiety atau gangguan keresahan. Dalam kehidupan seharian, rasa risau sebenarnya adalah normal. Semua orang pernah rasa risau. Kita risau tentang pekerjaan, kewangan, peperiksaan, kesihatan, keluarga, anak-anak, masa depan ataupun perkara-perkara yang belum berlaku. Kadang-kadang rasa risau itu membantu kita bersedia. Contohnya, jika kita risau tentang peperiksaan, kita akan belajar. Jika kita risau tentang kesihatan, kita akan pergi membuat peperiksaan. Jadi, rasa risau yang sederhana sebenarnya boleh membantu kita bertindak. Tetapi, masalahnya ialah apabila rasa risau itu menjadi terlalu kuat, berpanjangan, sukar dikawal dan mula mengganggu kehidupan seharian. Pada ketika itu, mungkin bukan lagi sekadar stres biasa. Ia mungkin merupakan tanda gangguan anxiety. Baik pendengar sekalian, pertama kali, apa sebenarnya anxiety? Anxiety atau keresahan ialah keadaan di mana seseorang mengalami rasa takut, bimbang, risau atau gelisah secara berlebihan. Kadang-kadang, rasa takut itu berlaku walaupun tiada bahaya yang sebenarnya. Dalam bahasa mudah, otak kita seolah-olah sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Seolah-olah badan sedang bersedia untuk menghadapi ancaman. Sedangkan sebenarnya kita mungkin hanya berada di rumah, di tempat kerja atau sedang menjalani aktiviti biasa. Badan manusia mempunyai sistem semula jadi yang dipanggil fight or flight response. Sistem ini sebenarnya sangat berguna apabila kita berada dalam keadaan bahaya yang sebenar. Contohnya, jika kita hampir dilanggar kereta, badan akan bertindak cepat. Jantung berdegup laju, nafas menjadi cepat, otot menjadi tegang dan kita bersedia untuk melarikan diri atau melindungi diri. Tetapi, dalam anxiety, sistem ini menjadi terlalu aktif. Badan memberi isyarat bahawa walaupun tiada ancaman yang jelas. Sebab itu, seseorang yang mengalami anxiety boleh berasa jantung berdebar, nafas pendek, dada rasa ketat, tangan berpeluh, badan menggigil, perut rasa tidak selesa, kepala pening, fikiran bercelaru dan sukar untuk bertenang. Bagi individu yang mengalaminya, pengalaman ini sangat nyata dan sangat-sangat menakutkan. Jadi kita tidak boleh memperkecilkan mereka dengan berkata, "Alah, awak fikir lebih sahaja," atau "jangan mengada-ngada." Anxiety bukan sekadar terlalu berfikir. Ia melibatkan otak, badan, emosi dan tingkah laku seseorang.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Walaupun Sarawak lebih sinonim dengan pengembaraan di dalam hutan rimba, gugusan pulau di pesisir pantai negeri ini menawarkan pesona yang tidak kurang hebatnya. Daripada peluang melihat ikan lumba-lumba yang nadir hingga ke pusat pemuliharaan penyu, setiap pulau mempunyai cerita yang unik. Hari ini Nadia nak bawa anda meneroka aktiviti jelajah pulau di sekitar perairan Sarawak. Destinasi yang menggabungkan keindahan marin dengan usaha pemuliharaan alam yang sangat murni. Selain Pulau Satang yang popular dengan ikan lumba-lumba, kita mempunyai gugusan Pulau Talang-Talang di Sematan. Pulau Talang-Talang besar dan kecil adalah zon larangan yang sangat eksklusif kerana ia merupakan pusat konservasi penyu yang utama. Bagi peminat aktiviti sukarelawan, anda boleh memohon untuk menyertai program pemuliharaan di sini untuk merasai sendiri pengalaman menjaga khazanah laut kita. Jika anda beralih ke kawasan Sebuyau pula, terdapat Pulau Burung yang menjadi syurga bagi pemerhati burung, terutamanya semasa musim penghijrahan burung dari kawasan utara dunia. Tidak ketinggalan Pulau Lakir di Bako yang menyimpan rahsia sejarah melalui makam keramat Haji Ibrahim serta formasi batuan yang unik di pesisir pantainya. Perlu diingatkan bahawa sesetengah pulau seperti Talang-Talang memerlukan permit khas daripada pihak Sarawak Forestry Corporation atau SFC sebelum anda boleh berkunjung. Saya cadangkan anda merancang perjalanan mengikut musim yang sesuai. Contohnya, musim penyu bertelur biasanya bermula dari bulan Mei hingga September. Bagi anda yang ingin ke Pulau Lakir, pastikan anda menyemak keadaan air pasang surut kerana bot hanya boleh merapat ke pantai pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sentiasa bawa bekalan air yang cukup dan jangan sesekali meninggalkan sampah di kawasan pulau yang kita lawati. Daripada jejak penyu di pasir Talang-Talang hingga ke legenda sejarah di Pulau Lakir, pesisir pantai Sarawak menyimpan 1001 cerita untuk diteroka. Jom kita raun ke pulau.

0: tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 11.27 minit pagi. Terima kasih Iza di Seriaman FM dan juga Dr. Miruna tetamunya. Dan tadi saya masih lagi bersama dengan rakan saya, Jasmine. Assalamualaikum Jasmine, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, khabar baik Azaz.
1: Ya, kepada kita orang semua yang mendengar siaran kami di Seriaman FM dan juga menyaksikan secara langsung menerusi penstreaman Sarawak FM, Facebook kita, Jasmine, boleh perkenalkan diri, pelajar intern kita lah, bukan DJ lagi, insyaAllah satu hari kelak. Jadi mungkin ada yang tertanya lah, pelajar intern kita Jasmine, belajar di sini Jasmine.
2: Okay, setakat tu kami belajar di, kami pernah belajar di Universiti Putra Malaysia, Kampus APM. Serdang. Kami dah belajar selama 3 tahun dan kini tu tengah menjalani latihan industri lah. Kami mengambil bidang pengajian, Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu dengan kepujian.
1: Ya.
2: Dan biasa. Okey, ya ajak.
1: Ya ajak lah. Oh, bachelor tau. Bukan calang-calang orang. Dalam bahasa Melayu nak.
2: Oh, betul.
1: Jadi kenalah kita bermadapu jangga lah dengan Jasmine tau.
2: Oh, insyaAllah.
1: Pakar bahasa, insyaAllah. Kami doakanlah satu hari kelak Jasmine tu orang Sarawak kita, Romadah, pakar dalam bahasa kita tu.
2: Ya, betul. Okey.
1: Okey, Jasmine. Hari tu seperti biasalah kepada semua pendengar-pendengar kita. Kita dalam segmen Sembah Ekspresi setiap hari Senin 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang ya, dalam himpunan lagu-lagu tradisional irama Malaysia. Tahu si Jasmine, apakah lagu-lagu irama tradisional kita?
2: Oh, contohnya lagu macam ni ya?
1: Lagu-lagu yang ada rentak irama asli Ramadhan.
2: Oh, macam, oh, okay, okay,
1: irama asli. Dan kena tahu nak zaman moden, bukan setakat irama asli lagi lah. Bahkan mungkin kita dengar nak ada yang dinamakan sebagai, dikategorikan sebagai irama Malaysia. Mun irama Malaysia tu, mun dulu irama asli, biasanya irama asli ada langgam, lagu joget, lagu zapin dan sebagainya. Irama Malaysia tu nya masih dua, ada sentuhan lagu-lagu yang ada zapin, ghazal, joget dan sebagainya. Tetapi ada sentuhan irama moden lah, yang dipermodenkan. Sebabnya dinamakan irama Malaysia lah. Tapi masih dalam irama tradisional lah, Romada. Mun kita dengar, mun zaman dulu nak, Jasmine, apakah, siapakah artis lagu-lagu, lagu lama lah, Romada, yang irama tradisional, yang mungkin Jasmine orang baru, Gen Z lah, yang Jasmine tahu.
2: Okay, lagu orang dulu lah. Sebab kami tu jarang sikit dengar
1: Gen Z
2: lagu.
1: Bah. Ya, Gen Z. Lah. Ni nak mula.
2: Jadi kami, setakat tu apa yang kami dengar lah. Melagu irama dulu, mungkin lagu P. Ramlee.
1: P. Ramlee.
2: Yang klasik lah.
1: Masih yang klasik.
2: Kami selalu dengar.
1: Tapi P. Ramlee pun ada lagu-lagu irama tradisional tu lah.
2: Oh, benar.
1: Kami selalu dengar. Artisnya yang dikenal selain P. Ramlee.
2: Okay. Dayang Nufaisa, sisa kami ada.
1: Ada lagu.
2: Sikit lagu. Tapi kami masih ingat apa nama lagu ya. Sebab kami memang jarang dengar lagu klasik.
1: Lagu klasik lah.
2: Lagu-lagu
1: irama Malaysia, irama tradisional lah.
2: Ya,
1: tapi mun orang-orang lamanya tahu lah. Contohnya Datin Okit Abdullah. Yusni Hamid, SM Datuk, Tan Sri Datuk SM Salim, semuanya irama asli kita. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita kedengarkan pada hari itu. Dan antara artis baru yang bukan baru gila lah, yang masih lagi mempertahankan irama tradisional kita, irama Malaysia betul. Atau irama tradisional asli dan sebagainya. Seperti irama Ratu Etnik, kenal tak Ratu Etnik kita?
2: Ratu Etnik kenal tapi sik lah.
1: Siapa orangnya? Nur Aniza Idris. Ratu etnik kita. Ratu, segala ratunya siapa? Siti Nohaliza. Nia pun boleh ngebak semua kategori belada, pop dan sebagainya. Termasuklah irama tradisional lah.
2: Benar.
1: Jadi kita kena ajar didik anak-anak muda kita, contohnya Jasmine tu, untuk kenal lah dengan irama-irama asli. Ialah tujuan program Sembah, ekspresi tu. Setiap hari Senin, bukan setakat orang lama yang berhibur, orang baru pun, orang Gen Z pun terhibur juga lah.
2: Benar. Kita pun adat jangan dilupa, kita pun asal usul apa semua pun jangan dilupa.
1: Ingat apa peribahasa Melayu tu, Jasmine? Di mana bumi dipijak?
2: Di situ langit dijunjung.
1: Langit dijunjung. Alhamdulillah. Okey, kita kena berhibur terlebih dahulu. Lepas tu kita bercakap lagi bersama dengan Jasmine.

0: Oh, itu dia Elmi Iskandar Abdul Rahman dengan lagunya Joget Pantun Pengantin. Dalam lagunya ada pantun untuk Jasmine. Oh, tu belajar dulu dalam bidang apa teh? Bachelor in apa teh? Omada?
1: Bachelor Kesusasteraan dan Linguistik Melayu.
0: Ada sih dia ajar tentang apa teh dari segi pantun-pantun Melayu dulu.
1: Pantun-pantun ada. Tapi kami orang lebih berfokus kepada cara sebutan, bagaimana bahasa toknya boleh mempengaruhi masyarakat dan banyaklah pemikiran dan sebagainya.
0: Itu dia. Sikit sebanyak sentuhan daripada wang pakar dalam bidang kesusasteraan kita. InsyaAllah jadi pakar bahasa kita satu hari kelak. Okey, macam mana keadaan cuaca kita di sekitar Kuching tu, Jasmine?
1: Baiklah, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ramalan cuaca di daerah Kuching pada hari itu. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat dan suhu minimum iaitu 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
0: Nervous sih macam tu teh.
1: Nervous.
0: Memanglah ambil Ramadan practice. Perfect sama badan nak. Okey, ya, keadaan cuaca di sekitar Kuching, kalau kita rujuk Malaysia Sarawak untuk seluruh bumi Kenyalang, pada hari itu sebelah paginya hujan di beberapa tempat, ya, antaranya di Seri Aman dan juga Kapit, manakala seperti kata Jasmine tadi di sekitar Kuching, juga di Serian, Semarahan, Betong, Sarikil, Sibu, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang diramalkan tiada hujan lah. Ya, keadaan kita mun ikut keadaan cuaca tadi, yang hujan pada sebelah pagi itu ramalannya Seri Aman dan juga kak kita. Okey, Jasmine, kita nak menyapa rakan-rakan kita dalam Facebook RFM, ada yang menyaksikan kita secara langsung pada waktu itu. Antara yang boleh kita sapa rakan-rakan kita, siapa antaranya tu, Jasmine?
1: Baiklah, antaranya Safuyah Ramli. Baiklah, nyambadah hari tu panas terik di Bandar Miri. Apa khabar kita dua pagi petang tu? Nyambadah dua lagu tu dimain asal ada pakai hiburan ja sambil kelentang-kelentung. Ada menu masak kami tu simple aja. Jadi dekat ada Mak Zai. Nyamada selamat pagi, meriah di awal pagi, info spesi. Okey, terima kasih. Okey, dan seterusnya macam ni.
0: Ya. Saya nak tanya tadi, Safiyah Rami tu orang Miri. Saya dipahamkan Jasmine pun orang Miri nak.
1: Oh, benar ya. Mak kami orang Miri.
0: Mak kita orang Miri. Tapi tadi kita pun orang Miri dua. Campur Miri, campur Bintulu kan?
1: Yes, betul.
0: Kita nak kongsikan hiburan sekejap lagi. Jangan lupa pada pukul 12:30 hari, kita ada berita ringkas di Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Jom kita nak bersama dengan lagu tu, Jasmine.
1: Apa ya?
0: Joget Burung Merpati.
1: Oh, ketuk berjoget tu.
0: Tahu sih lagu ya? Siapa ngembang lagu asalnya?
1: Aduh, kami sih tahu tu. Nang patut belajar lagi kami tu.
0: Burung merpati terbang sejoli.
1: Pernah dengar.
0: Lagu ya nak? Mohon silapnya Zaliha Hamid dengan juga Hermantino. Tapi tu lagu tu dah dipermodenkan. Masih lagi irama Malaysia lah. Homadah nak. Bersama dengan gandingannya artis dangdut kita lah, Haiza. Dan yang lebih istimewanya untuk lagu joget burung merpati tu, Haiza dan juga Hermantino. Dan mereka diiringi oleh orkestra RTM. Itu dia cukup menarik.
1: Kaleng-kaleng ya?
0: Ya, bukan kaleng-kaleng. Jom kita dengarkan joget burung merpati.

0: itu dia joget burung merpati bersama pada Haiza dan juga Herman Tino menghiburkan kita pada detik sekarang menghampiri 11.44 minit pagi. Kepada kakak-kakak, masing-masing adik-adik yang berada di dapur pada waktu itu, biasa melapa di dapurnya waktu itu lah ya Jasmine.
1: Biasa ke Datuk selalu prepare bang makan lah, makan tengah hari nak.
0: Oh,
1: adalah seri rumah dah bertukang di dapur selalu.
0: Apa dia tukangnya?
1: Dah ikan apa di siang apa semua nak pakai masak.
0: Tapi biasanya orang tu nak, nak dia makanan yang dah, dah merancang tu. Mam tadi dah mikir. Hari tu nak masak apa? Masak kari ke? Masak ke kukus ke? Masak goreng ke? Masak lempah? Atau macam masak lempah ya apa?
1: Masak lempah.
0: Lempah. Masak orang lama dulu.
1: Lempah.
0: Masak kuah-kuah. Kuah macam ni dengan kunyit ataupun dengan dengan petik, dengan bawang ke macam meja. Mun orang Semenanjung ada apa? Masak singgang.
1: Lempah.
0: Tapi singgang tu biasanya macam sup-sup yang jenis yang si berempah ke apa. Rebus meja orang ada. Tapi mun nak tambah lagi perasa dengan kunyit. Kunyit hidup. Yalah rempahnya tu.
1: Kami selalu di rumah nunggah masak kunyit saja. Si betul ada rumah.
0: Lempah kata orang kita masak lempah hanya orang ada. Tapi apa yang kena lagi dengan masakan lempah ke apa tu nak? Mun ada lagi Jasmine, ada makanan yang mun lidah kita, lidah orang Melayu nak. Biasa mesti ada apa?
1: Kami selalu cukup nasi dengan ikan masin je. Nasi
0: pada ikan masin. Masin lah, Teh. Mesti ada ikan masin yang pertama. Yang keduanya nak. Mesti ada ikan masin nak Sambal belacan.
1: Benar ya. Ulam-ulaman ni.
0: Sambal belacan nak. Kena lagi sambal belacan bintulu. Sambal belacan tambirat. Sambal belacan bakor.
1: Benar ya.
0: Pandai malah belacan sih. Kerana kita tu sedengar khabarnya ada kaitan dengan orang bintulu nak.
1: Pernah mula sih. Nolong arwah nenek kami dulu pernah lah. Tapi memula mula kedi ya si pernah.
0: Saya si pernah mula belacan. Tapi pernah mula sambal belacan lah. Okey, kita berhibur seterusnya dengan lagu tu daripada artis yang bukan zaman dahulu lah Umadah. Tapi mereka tu cuba untuk mengekalkan budaya kita. Artis lelakinya tu Haziq Rosabi, kenal nak? Haziq Rosabi, si kenal artis yang daripada pertandingan Umadah, pertandingan lah, pertandingan nyanyian dan sebagainya. Tapi nyata seorangnya kena amat jais. Haziq Rosabi, Osma pun sama. Tu lagunya dua, Joget Cinta Sakti.

0: itu dia pesan daripada Dato' Sabanu Marikan dengan lagunya Joget Gadis Sarawak, membawa kita pada detik sekarang melewati 12 minit tengah hari dan masuk tengah hari dah. Sekali lagi assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda. Dan ada sembah ekspresi hari itu Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 18 Mei 2026. Anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi dan saya Asyik Kesorangan, masih lagi bersama dengan Jasmine.
1: Jasmine, ya.
0: Ya, Jasmine, okey. Waktu tu
1: okey, terbaik.
0: Terbaik. Kita harapkan juga pendengar-pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi Facebook Stripe FM, semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Yang memandu di jalan raya, apa pesanan kita, Jasmine?
1: Yang memandu di jalan raya boleh hati-hati.
0: Hati-hati dekat dengan mikrofonnya, Jasmine. Berhati-hati di jalan raya.
1: Okey, berhati-hati di jalan raya. Sebelum belok ke sini-sini, kesimpan ke nangga dulu, beri signal.
0: Beri signal. Jangan lupa beri signal. Jangan dah belok baru beri signal. Terkejut orang belakangnya, bahaya.
1: Benar-benar.
0: Okey, kita nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak yang akan disampaikan oleh Jasmine sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sebagul, Kampung Sasa, Kampung Mucu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru dan Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Zuhur 12:16 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas, Zuhur 12:19 minit tengah hari. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 12:23 minit tengah hari. Dan Zon 3 Tatau Suai Belanga Pandan Sebuah Bintulu 12:27 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawik Kapit dan Song 12:31 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri K Julau Bintango Darajang 12:33 minit tengah hari. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubu Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 12:34 minit tengah hari. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyang Maludan Maludam 12:36 minit tengah hari. Dan Zon 8 Kuching Serian Bau Lunduk dan Sematan 12:39 minit tengah hari.
0: Jadual yang kita sediakan khasnya untuk kita orang semua bagi hari itu Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Teruskan bersama kami di Surah FM. Dan selepas itu jangan lupa kita ada semua inspirasi terbitan rakan serial dengan kerjasama Surah FM bersama dengan Islamic Information Center IIC. Penyampainya seperti biasalah yang berbahagia Ustaz Mujahid dengan tajuknya Sheikh Abdul Wahab Bugis menyusul sumur inspirasi selepas ini.

0: Kajang Tuan, Kajang Berlipat, Kajang Hamba, Mengkuang Lalu. Dagang Tuan, Dagang Bertempat, Dagang Hamba, Terbuang Lalu. Sembah Ekspresi.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Sheikh Abdul Wahab Bugis merupakan salah seorang daripada empat serangkai ulama Nusantara yang sangat masyhur di tanah suci Mekah pada abad ke-18. Beliau merupakan menantu kepada Sheikh Muhammad Ashad Al-Banjari dan memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu syariat dan tasawuf di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Nama penuhnya, Sheikh Abdul Wahab bin Sharif Abu Bakar Al-Bugisi, berasal dari keturunan bangsawan Bugis di Sulawesi, Indonesia. Beliau berkahwin dengan puteri sulung Sheikh Muhammad Ashad Al-Banjari yang bernama Fatimah, dan perkahwinan ini mengukuhkan lagi hubungan keilmuan antara ulama Bugis dan Banjar. Sheikh Abdul Wahab berhijrah ke Mekah untuk menuntut ilmu, dan di sanalah beliau bertemu dengan tiga sahabat karibnya yang kemudiannya menjadi tokoh besar Nusantara, iaitu Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani dan juga Sheikh Daud Al-Fattani. Mereka berempat belajar di bawah bimbingan guru-guru yang sama, termasuk Sheikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Sheikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, iaitu pengasas kepada Tariqah As-Samaniyah. Sekembalinya dari Mekah, Sheikh Abdul Wahab tidak terus pulang ke Sulawesi, tetapi singgah di tanah Banjar untuk membantu bapa mertuanya, Sheikh Muhammad Arsyad, membangunkan pusat pengajian Islam. Beliau menjadi tenaga pengajar utama di institusi pengajian yang dibina oleh Sheikh Muhammad Arsyad, dan kehadiran beliau menarik ramai penuntut ilmu dari kalangan orang Bugis untuk datang belajar di Banjar. Walaupun menghabiskan banyak masa di Banjar, pengaruh beliau tetap sampai ke tanah asalnya di Sulawesi. Beliau menghantar murid-muridnya dan surat-surat dakwah untuk memurnikan akidah dan amalan masyarakat Bugis pada waktu itu. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat mendalam ilmu fiqh syafi'i dan tasawuf, dan beliau merupakan tokoh awal yang menyebarkan tarikah Samaniyah di wilayah Indonesia Timur. Dan tarekat ini sangat popular kerana menggabungkan disiplin syariat yang ketat dengan zikir-zikir yang membangkitkan semangat. Seperti sahabat-sahabatnya yang lain, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat zuhud dan tidak mengejar pangkat duniawi walaupun mempunyai hubungan rapat dengan pihak istana. Hadirin pendengar yang dimuliakan, Sheikh Abdul Wahab Bugis wafat di tanah Banjar dan dimakamkan di kawasan Martapura, Kalimantan Selatan. Makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat sebagai tanda penghormatan kepada jasa beliau dalam menyebarkan Islam. Keturunan beliau bersama Fatimah binti Arsyad Al-Banjari melahirkan ramai ulama dan tokoh masyarakat yang terus berkhidmat untuk agama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sehinggalah ke hari ini. Kehidupan Sheikh Abdul Wahab Bugis menunjukkan betapa eratnya hubungan persaudaraan antara etnik di Nusantara, yakni Bugis, Banjar, Melayu, Palembang, melalui ikatan ilmu dan agama. Mereka bersatu di Mekah dan kembali bersama-sama untuk membina peradaban Islam yang kukuh di tanah air. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
0: Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon kayu. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah adat pusaka Melayu.

0: Itu dia bersama daripada Dasyat Sharifah Aini dengan lagunya Gunung Banang. Nah, Jasmine tahu ke sini Gunung Banang tak?
1: Ah, si tahu mek sini ya?
0: Ya, di Batu Pahat Johor. Batu Pahat.
1: Oh.
0: Ha, batu pernah pergi Johor nak?
1: Pernah.
0: Ha, mun gunung lawatan. Gunung Ganang tu nya tempat rekreasi umat dah. Orang selalu suka pergi bersenam, jogging umat dah. Ha, macam nyalah. Ah, mau madah dah jauh perjalanan luas pemandangan.
1: Yes. Ya,
0: saya madah aja, saya senang pergi dua. Okey, Jasmine, dengar-dengar ceritanya Jasmine ada petua ataupun info yang dikongsikan tentang kesihatan tu, peringatan kita bersama. Apa okay. ceritanya tu?
1: Pemeriksaan kesihatan tahunan bantu kesan awal penyakit kronik. Bella, pemeriksaan kesihatan tu secara berkala tu sangat penting bagi individu berumur 40 tahun ke atas, disarankan melakukan setahun sekali, manakala yang berumur bawah 40 tahun digalakkan melakukan buat saringan kesihatan setiap 2 tahun sekali.
0: Mau yang 40 tahun ke atas bakal dia tak?
1: Sekali.
0: Sekali, setahun sekali lah. Macam saya lah tu. Kena pemeriksaan.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Apa antara pemeriksaan yang boleh dilakukan tu?
1: Okay, pemeriksaan yang boleh dilakukan ialah pengesanan awal penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan barah. Penyakit yang bahaya.
0: Ya.
1: Bukannya apa, fungsi kita mengesan tu supaya kita boleh mengelak lah Omadah mendapatlah kan.
0: Jangan Omadah dah terantuk bawa tengadah Omadah nak. Buat tak pengesanan awal, pemeriksaan pun percuma. Mungkin kita pergi ke hospital kerajaan dan sebagainya. Maklum je dengan kaunter ya, saya nak melakukan pemeriksaan petik tahunan. InsyaAllah dan nyawang akan assist kita lah macam ni cara-caranya, apa yang perlu dibakukan. Jadi yang pentingnya kita kena tanam dalam diri kita tu agar sentiasa jaga kesihatan kita, buat pemantauan pemeriksaan tahunan tu dan nak juga dengar nasihat doktor lah, apa yang boleh, apa yang si boleh nak.
1: Ya, betul.
0: Okey, menghampiri 12.30 minit tengah hari. Jangan lupa bagi yang sudah pun masuk solat pada Zuhur, kami ucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur. Manakala bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, Zuhur kelak pada pukul 12.39 minit tengah hari, iaitu 9 minit dari sekarang. Selamat menunaikan solat pada Zuhur kepada anda yang berada di kawasan yang sudah pun masuk solat pada Zuhurnya.

saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raihan haji menuju Allah. Sama-sama kita doakan Jasmine kepada muslim dan muslimat yang berada di Tanah Suci Mekah menunaikan haji. Semoga semuanya ada keadaan selamat, sihat walafiat ya, kerana penerbangan pertama pada 1 Zulkaedah yang lalu, manakala penerbangan akhir pada 3 Zulhijjah, itu 1 Zulhijjah lusa lah, dan kemuncak wukufnya pada 9 Zulhijjah lah, 1447 Hijriah. Okey, berbakikan lebih kurang 6 minit lagi lah insyaAllah. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari kita akan singgah seketika ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Apa yang boleh kita kongsikan waktu itu, Jasmine?
1: Baiklah, 5 cara mudah tingkatkan tabiat pemakanan sihat keluarga. Itu yang pertama, jangan

0: Dan abaikan sarapan. Yang kedua, sentiasa sediakan snack sihat. Dan yang ketiga, kawal saiz hidangan. Dan yang keempat, makan bersama keluarga. Dan yang kelima, mun boleh elakkan media atau gadget ketika waktu makan.
1: Yang sering berlaku lah untuk makan, terutamanya dengan anak-anak tu. Waktu makan ni, waktu ya lah dengan gadget, dengan handphone.
0: Benar ya. Dia lagi Gen Z sekarang.
1: Gen Z lah. Terasa kah, Jasmine? Si terasa.
0: Kami si pula cemia.
1: Si pula cemia. Alhamdulillah. Anak yang baik. Kudapan ti apa contohnya?
0: Okey, kudapannya senya macam lebih kurang macam buah-buahan, sayuran, keju, bijirin, macam yang lah senik-senik.
1: Ada yang suka makan buah tu, Jasmine. Ada yang suka makan carrot, yang atas carrot. Bagus macamnya. Anak-anak muda nak dapat kita praktikkan kepada nyawa semua.
0: Ya, betul.
1: Okey, kita berehat seketika. Jangan lupa satu tengah hari berita utama ya. Kita bersama dengan Dato' SM Salim dengan lagunya Pantun Budi.

0: sering mendengar ungkapan
1: sayang awak.
2: Kami setia dengan kita kok.
3: Sayang awak.
4: Kami setia dengan kita.
2: Kami setia dengan kita. Tetapi, adakah kita sayang dan setia kepada raja dan negara? Fikir-fikirkan.
1: Renungkan.

0: Bukan lebah, sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon kaki. Bukan sembah, sebarang sembah. Sembah adat, pusaka Melayu. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, kembali dalam Sembah Ekspresi bertemankan Azaz dan
2: DJ Jasmine.
1: Ya, bersama anda dari sejak pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul berapa, Jasmine?
2: Hingga pukul 2 petang.
1: Dua petang kita ada berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepasnya Mus Rock dengan sentuhan irama rocknya dalam ritma Rock On 2 petang hinggalah pada pukul 6 petang kelak. Okey, kita nak kongsikan juga tu, Jasmine, keadaan cuaca. Tadi kita ada kongsi keadaan cuaca pada 11 pagi. Macam ni keadaan cuaca pada 11 petang tu. Kalau kita rujuk Met Malaysia, terima kasih kepada rakan petugas kita Fazmi, kalau tak silap namanya tu, Fazmi bin Syukri dari Met Malaysia, yang memaklumkan cuaca pada 11 petang tu hingga senja diramalkan tu dia, Jasmine, ribut petir di beberapa tempat termasuk kita di Kuching tu, di Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapi, Bintulu, Miri dan Limbang. Pendek katanya, Jasmine, semua tempat di Sarawak tu hujan, ribut petir. Jadi yang nak keluar ada aktiviti petang tu, nak apa yang perlu dimbak?
2: Sediakan payung sebelum hujan.
1: Sediakan payung sebelum hujan. Tapi buat motosikal ni ngembak payung.
2: Mbak baju hujan.
1: Baju hujan. Ya, aktiviti kita yang nak keluar rumah, yang nak jemur kain macam ni, apa perlu dipolahnya orang?
2: Munsik mendobi, elakkan cuci baju hari tu lah.
1: Tapi mudah cuci, nak jemur dua macam ni lah.
2: Memang pergi dobi lah jawapnya.
1: Pergi
2: musik
1: dobi.
2: Musik gantung je di kipas nun.
1: Gantung. Ataupun gantung di parking kereta lah. Paling selamat nak orang nak keluar nak. Waktu tu memang dah panas tena. Petang tak si tahu. Jemur tempat yang berteduh memang dah. Ada bumbung nak. Ni lah tahu tiba-tiba baju dah hampir kering nak. Tiba-tiba rum-rum hujan. Menangis orang semua. Nak cerita pasal hujan tena. Cerita pasal kain dan sebagainya nak. Kain jemuran tena. Kita sebenarnya saya terbayang tu peti patang larang orang dolok-dolok tu, Jasmine, pernah dengar sih?
2: Pernah.
1: Macam-macam patang larang nak. Contohnya nak, ada sih pernah dengar sih Omada. Kena Omada dolok-dolok nak. Jangan lalu bawa ampayan, Omada. Jangan lalu libah ampayan, libah ampayan lah. Kelak pening palak katanya.
2: Benar ya. Lekat ya, apa yang kami selalu dengar, tok selalu orang perempuan nak kadang kita tok makan tengah hari nak, selalu mik dengar waktu masak di dapur jangan berlagu.
1: Kena.
2: Takut kahwin dengan orang tua.
1: Tapi ada orang suka orang tua ni. Orang mana?
2: Ini mula jodoh nak.
1: Jodoh nak. Bukannya apa nak. Mungkin kita mikir nak. Jangan menyanyi di dapur nak. Kelak dapat orang tua. Sebenarnya niat mak bapak tu nak. Orang tua dulu mengelakkan kita tu. Bukannya apa. Kita mak lagu nak. Indah lah mana. Lagu-lagu ni nak. Lagu 5 minit. 5 minit yang berlagu nari-nari tu nak. Makanan nyangus. Kita leka sebenarnya. Ya. Tapi menyanyi di dapur, kita konsentrasi nak masak kemadah nak. Lainlah kita bersikir tengah masak kena. La ilaha illallah.
2: Berkata juga makanannya teh.
1: Sikit lagi. Kena on dua lah nama dah nak. Jangan lalu bawa ampayan, kelak pening pala. Apa sebabnya?
2: Kena ya. Saya tahu, Mik.
1: Kadang-kadang terfikir nak. Kena takut kita. Umadah lalu libah ampayan. Takut pening pala. Kadang-kadang bukannya apa. Biar-biar muda kan. Tok dolok-dolok lah nak. Suka bermain. Main bola ke apa nak. Main macam-macam mainan lah nak. Takutnya orang kan dah ragu bersesah. Ni ada pakai washing machine ke apa nak. Dah disesah. Dah dijemur nak. Lepas kita main di sial. Lepas terkena dengan baju di ampayan nak. Kan kotor. Baju yang kugup. Mereka bola nak. Kita main lumpur. Kita nak dulu. Kena jaya kita nak. Ni dah bersimen ke apa. Betul rap.
2: Semua bertanah.
1: Bertanah. Itu kan batu itu. Bola itu kena dengan baju ya. Kan mengepak orang tua kita.
2: Ya letik.
1: Ya sebenarnya. Ramadhan nak. Ada sebab Ramadhan apa nak. Benda-benda tu. Bukan sekadar suka-suka. Ada sebabnya. Kena orang dulu tu nak. Penuh dengan maksud yang tersirat.
2: Sebab. Sidaknya macam selalunya mun menegur sidaknya orang dulu-dulu
1: berkias, tu. Berkias.
2: Berkias.
1: Kelak mun Jasmine dah menganjak usia nak. Asamia dua lah kelak. Berkias-kias lah kita nak. Okey, lepas tu kita kan berkias dua, kita akan bacakan ucapan, kita nak berhibur terlebih dahulu. Ini dia Syura, Joget Gadis Melayu.

0: Itu dia Syura dengan lagunya Joget Gadis Melayu. Khasnya kepada anda yang merupakan gadis-gadis Sorong Sarawak tu semuanya. Semoga senyum-senyum. Okey, Jasmine, kita nak kongsikan antara ucapan rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Silakan Jasmine.
1: Baiklah, James Pengiran selamat tengah hari. Ya. Kita ada Norlela Kuang dengan ucapannya. Nyamada, semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Amin.
0: Kita pun doakan agar rakan kita pun yang menyampaikan ucapan dan doa ya, agar kembali juga lah kepada orang pun siap-siap belakalah ya. Okey, kita ada Amran Saili, selamat menikmati makan tengah hari. Semoga kawan, terima kasih. Kita ada Roslina Francis, semoga sihat dan murah rezeki. Amin. Terima kasih banyak lah Roslina Francis. Okey, siapa lagi yang boleh kita kongsikan tu, Jasmine?
1: Bila kita ada Nuraini Amin, iaitu Nyamada tengah tengok live DJ tu. Nyamada, salam semua sahabat, moga dilindung Allah. Nyamada,
0: amin. Seorang lagi Jasmine.
1: Ni ada kata kita ada pilot Haji Hamdan. Nyamada, salam ceria macam cerahnya cuaca di Kampung Pinang Jawa tu. Mohon putarkan mana-mana lagu untuk hiburan Wan Hajah Mariam, Hajah Siti Zaliha, Suhai, Suhai Puan Mastika. Okay, ada Syarifah, Salmah, Wan Rizwan, Madam Sarah dan semua family di 179 dengan ucapan selamat menjamu selera.
0: Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Pastikan makanan kita yang seimbang, yang kuat makannya, yang Omah dapat, Jasmine, yang nak menguruskan makanan, menguruskan badan lah Omah. Kita guna tapak yang kecil sedikit lah.
1: Tapak yang sedikit-sedikit.
0: Bukan nampak banyak. Kita menguangkan kuantiti makanan dalamnya. Ya, sebenarnya secara psikologi.
1: Ikut suku-suku separuh.
0: Suku-suku separuh lah. Tapi jangan nak tapak kecil dia nak. Makanan sikit dia juga. Lepas habis saya tambah lagi. Dua kali satu sama dengan tapak besar. Nak si ke mana?

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul juga pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Konfirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap look terma.

0: itu dia Wan dengan lagunya Joget. Siapa dia? Siapa depan rumah kita? Oi, anak-anak semua. Mundi tinggal di rumah nak. Oh, Jasmine. Oh. Jangan terus buka pintu. Ada Romi salam ke apa. Boleh masuk sih. Masuk je abang. Masuklah pakcik. Tanya. Tak si kenal. Bahaya. Ya. Macam dia juga Jasmine. Kadang-kadang kita nak. Anak-anak kita di taman permainan. Tiba-tiba je orang datang. Tak ada orang jaga. Orang tua nak. Dek-dek. Tanya. Mok berbatu sih. Tanya. Dia masuk kereta. Bahaya. Ya. Nah, pelaku sih, si pernah nak?
1: Setakat tu si pernah lah.
0: Si pernah. Saya pernah orang beri saya gula batu. Tapi pakcik dia pun lah. Ya lah cerita nak. Orang yang terkenal.
1: Ya lah.
0: Tapi nak, saya teringat lah. Orang dulu kau Jasmine. Mohon kita kita cerita pasal konsep berjiran. Mohon dulu nak. Bukan setakat bulan puasa je lah. Waktu-waktu hari lain pun sama. Mohon ada rezeki lebih. Kita tak suka berkongsi rezeki tau.
1: Oh benar.
0: Kadang-kadang, oh ya tanya. Tolong hantar tau kaipap tu lah. Kaipap kacang panjang. Pernah dengar sikit?
1: Benar-benar. Spion lama.
0: Keripap ngentuk kan keripap keribang dengan kentang aja nak kari nak. Dulu mana kita petik Jasmine nak. Keripap dulu ada kacang panjang. Bukan kacang panjang sebelum golong-golongnya lah keripap. Saya ada lah.
1: Diri selalu halus.
0: Ya lah nak. Kan keripap yang akan dahnya. Dalamnya akan ada kari ke apa nak. Ada kentang nak. Lembutnya nak. Celinya pun keripap luarannya nak. Tapi nak baginya rasa krop. Krop katanya. Ya, ni kan yang kacang panjang dulu. Nyaman dulu. Ilih liu saya tu. Ilih liu dia.
1: Nah. Berbunyi pun tamik.
0: Okey. Kita nak bacakan balik ucapan rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Sambil-sambil kita bayangkan keripap kacang panjang. Okey.
1: Kita ada Norisha Bibi Saini Elvi. Kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Ini ada selamat berkonti nyalayan aja semua lagu lekanya ada ucapan ringkas selamat masak nya minta apa pajak lagu
0: ya, lekan
1: kita ada Rashida Eddy dengan ucapannya dengan
0: secari kata
1: secari katanya biarkan diri kita sentiasa dewasa bersama pengalaman kerana pengalaman adalah guru sejati yang tidak menghampakan.
0: Terima kasih banyak-banyak Rashida Eddy. Kita ada dua yang mungkin sebab kita baca tadi iaitu Piot Haji Hamden tu di atas sekali tu Jasmine. Salam cerianya di Kampung Pinang Jawa. Ucapannya untuk Wah Hajah Maria Mahajah Siti Zaliah Suhai, Puan Mastika Sharifah Salmah Wan Rizwan Madam Sarah dan semua sekalilah. Dah baca rasanya. Rashida Eddy dah dibaca tena. Kita ada Hasanah Dao Wi, selamat bertugas, salam ekspresi buat semua sahabat rakan pendengar kita. Seterusnya kita ada Suhaila Abdullah. Apa katanya Teh Jasmine?
1: Apa katanya?
0: Suhaila Abdullah. Apa ucapannya Teh? Semoga.
1: Semoga
0: sihat walafiat.
1: Walafiat dipermudahkan tugasan tengah hari pagi tu hingga tengah hari. Lekatnya ada Madah Sarawak FM sejati sejiwa. Nang terbaik, nang the best ni Madah.
0: Terima kasih.
1: Buat sahabat setia pendengar se FM dan teman-teman FB selamat mengemas memasak rutin kerja harian ibu-ibu. Semoga kita sihat semua dipermudahkan segala urusan. Amin.
0: Saya nak tanya Jasmine lah. Pernah dengar sih kita masih lagi cerita pasal petik pantang larang orang dolok tu nak. Kenapa nak? Orang dolok kannya makan nak. Dulu saya tapak plastik tau. Semuanya tapak kaca. Lepas makan lah, kena kita tuang air sikit dalam pinggannya, dalam tapaknya. Mana pinggan orang orang Melayu atau orang pinggan ke dalam tapak nak lepas makan habis tak nak. Kemudian nak mesti jurus air sikit dekat tapak kita ya kena.
1: Pakai nyuruh kita pun rezeki ke apa?
0: Dulu nak Ramadan nak kurang rezeki Ramadan. Dia Ramadan patang larang nak. Lepas makan ya curah tangan kita ke sia sikit dengan air nak. Si kurang si kering rezeki kita dalam tapak ya Ramadan nak. Ianya kiasan sebenarnya. Bukannya apa? Zaman-zaman dulu makanan kita orang Melayu tu nak semuanya makanan berminyak. Masak kari nak kan ada minyak nak. Masak yang berlemak bersantan ke apa nak. Kenapa mun kita curah air ya nya si kering si melekat dekat tapak ya kan nya kira nya senang nak basuh lepas ya.
1: Benar-benar yang memudahkan kerja orang memudahkan
0: kerja kita
1: macamnya.
0: Tapi bagus juga lah kita basuh tangan ke sia. Daripada kita masak bergerak nak. Minta lah kadang-kadang di kedai kita nak. Kita dah senang dah kena tu. Pakai sudu ya nak. Tapi pun nak pakai tangan buat kita kita pasal pergi ke Sinki jauh katanya.
1: Oh, benar.
0: Monya adanya dia tempat parking jurah air dan nak. Mm-hmm. Tempat bekas dia nak. Oh. Mm-hmm. Nyaman lagi. Tapi susah nak nemu lah kena tu.
1: Yalah, zaman kini dah banyak berubah.
0: Tahu. Kena bergerak lah. Sebab orang bersenam sedikit lah. Oh.
1: Ha. Ni ada mau diet tak?
0: Nak diet lah. Nak masuk tangan dekat Sinki pun rasa lelah sikit nak.
1: Yalah, macam ni lemak kurang tu.
0: Rendong-rendong kan.

0: Itu dia Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Joget Bila Hati Terpikat. Mata bertentang mata tu dia masuk ke hati dan juga menguntung jiwa. Tu dia. 1.44 minit tengah hari. Rakan kita Mus Rock pun sudah bersedia di Konti tu nak bertugas jap lagi dalam ritma Rock On 2 hingga 6 petang. Okey, kita siapa nak bacakan semua ucapan rakan-rakan kita, nak menyapa nama lah boleh lah. Jasmine ya. Kita ada Suhaila Abdullah, kita ada dua siapa lagi, Sadia Jiria, siapa lagi yang boleh kita sapa tu?
1: Kita ada Jasmine. Ferindon Tony, kita ada Masnah Lonso, kita ada Nora Ngah Nora, kita ada Zainuddin Ibrahim, Hasimah Kelas, kita ada Zalika Zaleha Leon, Rosella Kadir, Rita Wendy dan Yaja.
0: Ya, antara yang sempat kita sapakan, rasanya ada banyak lagi pesanan yang belum kita baca. Mungkin kita refresh Facebook akan masuk lagi. Tapi jangan bimbanglah, seandainya kita si sempat nak menyapa, hantarlah lagi dalam ritma lepas tu. Ritma Rock On Mus dah bersedia untuk bersama anda 2 hingga 6 petang kelak. Okey, terima kasihlah kepada Jasmine, rakan pelajar intern kita dari UPM yang bersama kita. Hingga bila tu Jasmine di bertugas di pejabat Sarawak FM?
1: Kami sehingga bulan 8 tu je.
0: Bulan 8 tu. Lepas ya kembali semula ke UPM macam ni?
1: Kembali semula ke UPM.
0: Kembali semula. Pertama lagi di sini?
1: Kami dah habis belajar. Tunggu graduate tak?
0: Tunggu graduate lagi.
1: Kami graduate tak, baru kami benar-benar habis.
0: Lepas ya apa hala tuju kita? Kita waktu itu bachelor nak?
1: Bachelor.
0: Lepas ya tambi apa lagi? Lecturer. Dah budak bachelor. Nak bekerja?
1: Bekerja dulu, nangga keadaan lah, sama ada kami bekerja dulu atau kami sambung jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Tu dia. Ya. Nah, kita kan baru je minggu lepas nak meraihkan Hari Guru now.
1: Benar.
0: Jadi inilah tahu kita doakanlah Jasmine semoga jadi seorang pendidik satu masa nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Okey, kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih Jasmine. Terima kasih kepada semua anda yang bersama saya Azaz Azmi dari Sabah pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

jauh-jauhlah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami ICBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
1: FM Bersa Hati Sejua. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat kita bertemu kembali untuk ruangan mingguan kita Ritma Rock On bersama setiap hari Isnin 2 sampai 6 petang bersama kami Moose Rock. Okey, hari itu 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mengharapkan kita orang yang mendengar, mungkin kita orang yang menonton di live Facebook untuk petang itu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, damai hendaknya. Himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman mengisi ruang selama 4 jam. Kita juga akan selitkan dengan info-info perkembangan-perkembangan semasa dalam dan luar negara. Cerita tentang dunia muzik rock yang dulu-dulu hingga yang terkini. Himpunan lagu-lagu yang bertenaga, ada yang keras, ada yang lembut. Dan juga kita selitkan bersama dengan lagu-lagu, mungkin ada lagu rock yang nak didengar untuk orang pada petang tu. Boleh hantar melalui komen di live Facebook untuk petang tu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sound FM Sehati Sejiwa Rock

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ritma Raw On. Music Retro Raw Terbaik.

0: Rimal Rock on Midget Retro Rock terbaik Raja dengan Jojo dan Kumpulan Scott yang membawakan No One Like You. Kumpulan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman setiap hari Senin 2-6 petang bersama Mezrak dan rakan-rakan. Okey, di jam yang pertama tu antara lain kita akan kongsikan cerita-cerita yang mendapat perhatian, mendapat liputan di seluruh negara melalui apa yang viral. Info semasa, info nasional dan tempatan akan kita bawakan di jam yang kedua dan ketiga. Dan perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global di jam yang terakhir, jam yang keempat nanti. Okey, yang pertama untuk kita kongsikan, dendam lama dipercayai punca seorang pemuda kurang upaya. OKU dibunuh di Padang Lati Bacok 15 April lalu. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud, kes berkenaan dianggap selesai menerusi penahanan 7 suspek yang berusia 25 hingga 52 tahun termasuk pasangan suami isteri. Dan siasatan mendapati semua yang ditahan adalah rakan dan kenalan mangsa selain berlaku perselisihan faham dalam kalangan mereka. Empat daripada suspek ditahan mempunyai rekod jenayah lampau namun ujian air kencing mendapati kesemua mereka negatif dadah. Media sebelum ini melaporkan seorang pemuda OKU pembelajaran Muhammad Zakir Fikri Muhammad Zainal 20 tahun maut dipercayai akibat dipukul dan mangsa yang cedera parah di kepala meninggal dunia pada 12.55 minit pagi ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian. Okey, satu info untuk kita kongsikan, dendam lama dipercayai punca pemuda OKU dibunuh di Bacok. Mesti apa yang viral. Banyak lagi info perkembangan-perkembangan terkini, perkembangan-perkembangan yang semasa akan menyusul nanti serta lagu-lagu hiburan merusi Ritma Rock On untuk petang ini. Jadi terus kekal bersama mendengar.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Ritma Rock On Music Retro Rock Terbaik.
1: Ritma Rock On. Okay, kumpulan Crossfire setelah Kau Tiada. Dan sebelum itu berhibur bersama sebuah lagu kumpulan Madsen dengan lagu Tika Seketika, Ritma Wrong On. Okey, untuk tuan yang menghantar ucapan, dah ada pun komen dan juga ucapan yang dihantar di live Facebook pada petang tu. Kelak kita akan bacakan, mula dibacakan pada jam yang kedua kelak. Dan juga untuk yang minta lagu, lagu rock juga akan diselitkan bersama pilihan daripada tuan semua. Jadi terus kekal bersama mendengar sampai pukul 6 petang kelak. Malaysia dianggarkan kehilangan hasil kerajaan sebanyak RM11.5 bilion akibat perdagangan tembakau haram sepanjang 2 tahun lalu, iaitu kerugian kedua tertinggi dalam kalangan ASEAN 6 menurut laporan yang dikeluarkan oleh Eurasian Business Council dan Euro Monitor International. Dapatan laporan itu menunjukkan Malaysia merekodkan bahagian pasaran rokok haram tertinggi dalam ASEAN 6 dengan 57% rokok yang dijual pada 2025 dianggarkan adalah haram, menjadikan satu-satu pasaran yang dinilai di rantau ini di mana jualan rokok haram melebihi jualan sah. Laporan itu menekankan pertumbuhan ketara pasaran tembakau haram di rantau ini dengan pengendali perdagangan haram terus mencatat keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun, sekaligus menafikan kerajaan hasil cukai yang amat diperlukan untuk mengalihkan permintaan daripada perniagaan sah. Okey, satu info untuk kita kongsikan, Malaysia rugi RM11.5 bilion akibat jualan rokok haram sejak 2 tahun lalu. Banyak lagi akan menyusun nanti perkembangan-perkembangan, info-info terkini untuk anda di samping terus kita berhibur dengan lagu-lagu rock sepanjang zaman dari sekitar 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000. Payslip featuring Izzo Ekspedisi dalam Semangat Yang Hilang, Ritma Rock On.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong On. Wrong On.
1: Ritma Rock On di Sarawak FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Kebelah Rusty Blade dengan Yan Zen. Baru saja menghiburkan kita dengan Tiada Lagi Aku. Dari Rusty Blade, Yan Zen juga pernah menganggotai kumpulan May dalam beberapa buah album. Dan juga tampil solo juga dalam menghasilkan beberapa buah album. Okey, tiga petang bersama Nadia dalam berita Sarawak FM. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, antara lain kita ada iTech yang disediakan oleh Bab Adudu. Juga kita akan terus kongsikan info-info semasa. Dan juga untuk komen yang dihantar melalui live Facebook, selamat menonton dan juga mendengar untuk orang semua. Dan banyak mesej masuk di jam yang kedua. Kita akan luangkan masa untuk melayani pendengar juga dan penonton kita pada petang tu. Mungkin yang asyik menonton ataupun asyik dah komen di sini, sekadar mendengar radio, sekira radio biasa ataupun mendengar secara online di aplikasi RTM Klik, terus kekal bersama mendengar. Terima kasih menjadikan Sok FM dan juga segmen Ritma Wrong On sebagai teman untuk menemani anda pada petang ini.

Rock Selamat jadi Ritma Rock On bersama Muzrock bersama menemani Tuan Zema. Hari itu 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kuching tadi hujan, kini tu kami jenguk sekejap tadi dah pun berhenti. Dah reda macam ni di tempat tak orang semua. Apapun keadaan cuaca pada petang tu, mun sejuk kita hangatkan dengan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Bunyi panas, kita panaskan lagi. Semoga Isnin kita bersemangat. Lebih-lebih lagi Isnin kami yang ada Isnin tu memang ada lemah sikit nak kerja. Biasalah Monday Blues nak. Jadi kita pecahkan keheningan Isnin dengan himpunan lagu-lagu rock terbaik sepanjang zaman. Okey, masa untuk saya bacakan komen daripada pendengar kita di Facebook Sound FM untuk petang tu. Terima kasih yang hantar komen. Bermula pada petang tu sejam yang lalu, Syarifah Nifasya Akil dari Sebuyo, cuaca agak panas katanya, duduk je di rumah sambil dengan Ritma Rock On. Kita juga ada Rosalina Francis, selamat petang, salam Rock On untuk semua, request lagu Black Rose Penantian. Kita juga ada Zara Haji Cik pada petang tu, mun ada kesempatan, kesudian, cewa kita nak minta lagu AXL, andai dapat kuundur masa. Dan juga kita ada Puan Mastika nak dengar Amy Search Kejora. Baru jap lebih bersama Amy Search lagu sebentar tadi kita siarkan Saat Ku Idamkan. Kita juga ada Mazna Arni, selamat tugas mu, salam rohan untuk semua. Petang tu hujan di Taman Maliha. Haji Ahbi pada petang tu nak ucapkan salam satu Zulhijjah untuk semua mendong di Matang dari pagi tadi. Layan je lagu-lagu disiarkan. Dan juga kita ada Rashidah Edi juga ucapan sejam yang lalu, salam rock on untuk semua. Cuaca panas, relax je sambil layan lagu-lagu yang disiarkan. Okey, kita sambung lagi. Tuan yang dah hantar ucapan, tunggu untuk dibacakan. Dan yang berfikir nak hantar ucapan ke, nak kongsikan info, terutama info keadaan cuaca di tempat tak orang. Mungkin ada orang yang nak pergi ke destinasinya petang tu adalah ke tempat tak orang, jadi mungkin perlu juga tahu keadaan cuaca. Kita bersama Dave Gepsi, Ampunkan Aku, Ritma Rock On.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Read My Wrong on the Sound FM. Okay, Right to Wrong Ella dengan Kasih. 3:35 minit petang. Yang baru sekejap mendengar pada petang tu, tolong sedang bersama di Read My Wrong on himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman. Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, kita nak bacakan antara komen yang dihantar oleh pendengar-pendengar pada petang tu untuk ucapan-ucapan yang dihantar di Facebook untuk petang tu. Antara lain kita ada Hasim Akhlas. Fai Komos, cuaca macam nak hujan aja. Kita juga ada Freedom Tony. Amran Saili, untuk kawan-kawan semua, salam Rock On. Kita juga ada Noliana Kuang, salam Read My Retro Rock On. Selamat tugas Mus, layan mana ajak lagu disiarkan. Selamat petang juga untuk Mak Teh, layan ajak lagu dimainkan, semua menghiburkan. Terima kasih Mus, terima kasih juga untuk kita Mak Teh. Nori Jerai, selamat petang dan salam Zulhijjah pertama untuk semua. Kita juga ada Mak Usu, Hamidah Mordia, Noliana Kuang, Nang Hasmi Mike. Minta lagu ekspedisi. Okey, kami dah belanja sikit lagu ekspedisi. Kita juga ada Mariam Loso. Assalamualaikum, soal tugas. Layan apa jak lagu disiarkan. Kita juga ada Rugayah Merikan, Sabtuyah Ramli. Selamat tugas. Salam satu Zulhijjah untuk semua. Noraini Amrin, untuk semua, salam Read My Wrong On. Dah mula hujan, angin. Ni skap kita itu Mus, sebab hujan tak sebab angin, skap belum kering lagi. Kita ada juga Norangah Nora. Terbaik untuk semua pendengar Sound FM. Terima kasih, salam sehati sejiwa. Okey, ya aja antara yang ada saat tu kalau kita update gig. Kita nak berhibur antara lagu yang diminta oleh pendengar. Siarkan terus Black Rose dengan Penantian dan Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, Ritma Raw On.

Lamunan terhenti Aris Ariwatan dan sebelumnya kita ada Black Rose Penantian. Ada lagu ini minta oleh pendengar kita yang menghantar ucapan dan juga komen mesti live Facebook. Okey, sebelum kami end live, selamat petang untuk Suhaila Abdullah. Terima kasih, moga dipermudahkan segala urusan katanya. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, hadir di Sarawak FM. Terima kasih. Faridon Tony, Zalika Zalihalyun, Pak Su menonton katanya. Joanna Ahmadi request Ramli Sarip lagu Keliru. Lepas tu kita ada Papa Rock, Ramli Sarip dan Romzi. Kita juga ada Hasimah Kelas. Macam-macam nak hujan di Petra Jaya. Minta lagu Ella, sekejap kita siarkan. Ella dengan lagu Kasih tadi. Sufian Sulaiman, soal tugas mus. Salam santai petang, ritma rock on untuk semua sahabat dan juga rakan-rakan. Anita Busri, soal petang Isnin untuk semua termasuk family. Lain apa ajak lagu pada petang untuk bass katanya. Terima kasih Anita. Kalina Jelahi, lagu tangkap lentok katanya. Amun hujan, apa kata layan lagu lentok tu. Jangan tidur dulu sebab ada gig lagu-lagu yang mungkin favorite sepanjang zaman kita akan menyusul kelak. Jadi stay tune. Walaupun kami end live sekejap je lagi, namun kami akan terus

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan bicarakan tentang peristiwa Fathu Mekah, yang mana peristiwa ini menunjukkan kemaafan Nabi dan macam mana Nabi mengawal dendam-dendam dalam hati supaya tidak kita membalas dendam dalam hati kita. Ingatlah bahawa penduduk kota Mekah pernah mengusir Nabi yang menjadi saksi penderitaan tidak para sahabat, sehinggakan satu detik yang tidak terbayang oleh kaum Quraisy tanpa ada peperangan besar, tanpa ada pertumpahan darah, dan kota suci itu kembali ke pangkuan Islam dengan penuh kebesaran. Peristiwa yang kita cerita tu bukan sekadar penaklukan biasa, tetapi iaitu lambang kepada keadilan, rahmat dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Fathu Mekah tu bukan berlaku mengejut macam ni aja, tapi ini ada berlaku kisah-kisahnya sebelumnya yang kita orang boleh baca dalam kitab sirah. Cumanya apa yang kita nak highlightkan di situ adalah dengan kekuatan tentera umat Islam pada waktu yang 10,000 orang pasukan Islam yang mana yang masuk ke dalam kota Mekah, yang mana pada hari ya Rasulullah menunjukkan sifat kebijaksanaan dan sifat pemaafnya yang tidak tolak banding. Bayangkan mereka di Mekah yang mengusir Nabi, menentang dakwah Nabi, sepatutnya toklah peluang untuk balas dendam. Namun kita pun berada di tempat yang kita pun anggap orang yang selalu anak kita tidak dah berada di bawah kita pun, kita nak balas dendam. Akan tetapi Rasulullah tidak membalas dendam, tidak membalas atas kezaliman sidaknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi satu ilham untuk memaafkan mereka dan beri peluang untuk sidaknya memeluk Islam. Dan orang siapa yang siap masuk Islam, kita pergi ke situ dan kena usirkan apa-apa kan. Maka itu adalah menunjukkan keadilan dan belas kasihan lebih berkuasa daripada sebarang senjata, dan untuk menyebabkan ramai yang masuk Islam berbondong-bondong. Kemenangan yang sebenar bukanlah apabila musuh ditundukkan dengan kekerasan, tetapi apabila hati yang selama ini keras akhirnya lembut menerima kebenaran. Semoga peristiwa itu menjadi peringatan kepada kita semua tentang kebesaran Islam dan betapa pentingnya kita mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tiada tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
1: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia milik kita.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: So, FM Sati Sejiwa, 4.17 minit petang. Untuk berikutnya, kita nak sama-sama ikuti ramalan keadaan cuaca. Merusi info cuaca untuk petang tu. Kita ada Hawa di talian. Hello, Assalamualaikum Hawa.
5: Waalaikumsalam.
4: Teruskan dengan info cuaca untuk petang tu. Silakan.
5: Assalamualaikum dan selamat petang. Sampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Isnin 18 Mei 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit dan Limbang. Hujan di beberapa tempat di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Sri Aman. Cuaca baik di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, dianggarkan suhu minimum malam ini dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum petang ini 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
4: Terima kasih Hawa. Selamat tugas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Awal remit Malaysia dan di jam tu juga antara lain kita ada refleksi diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai. Dan juga kita akan terus kongsikan info-info perkembangan-perkembangan semasa di samping terus menyiarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik sepanjang zaman menerusi Ritma Rock On sampai pukul 6 petang kelak.
6: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
7: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
8: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
7: Babas biryani mix memang terbaik.
8: Babas, lencah hidupku.
9: Tangan kami tak melekat di radio. Jauh pagi tak apa main.
10: Mestilah kami nak lekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kesederhanaan itu ketenangan. Apa maksudnya, Disya? Kadang-kadang perlukah kita melebih-lebih dalam hidup kita? Kadang-kadang perlukah kita macam, mesti dapat banyak baru aku tok dipandang orang pandai. Aku mesti berjawatan pengurus baru dipandang aku tok orang yang berkejaya. Adakah benda ya? Tidak, adik kakak. Di situ, madam nak madah dengan semua untuk rasakan ketenangan dalam hidup kita ya. Cukuplah dengan rasa kesederhanaan. Macam ni ya. Kadang-kadang, benda yang lebih tu bukanlah benda yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Tapi benda yang cukup ialah yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Ia ibarat sungai yang mengalir. Si perlu pun sungai yang tak mengalir deras untuk memenuhkan lautannya. Kan? Tapi sungai yang tetap mengalir seperti biasa, laut ya tetap penuh. Tetap, apa kata orang tak, seluas-luasnya ada air. Begitulah kehidupan kita. Kita perlu fikir, aku perlukan ketenangan supaya hidup aku tu lebih bahagia, lebih tenteram. Jadi adik kakak, cuba fikirkan diri, apa benda yang aku melebih gila dalam diri kita? Adakah terlalu mengutamakan kejaya, mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai kebahagiaan diri pun terabai? Ataupun aku terlalu menjadi people pleaser? Nolong orang lain, ajak-ajak, membahagiakan orang lain sampai lupakan diri pun. Jadi di situ madam mau madah dengan semua ialah, setiap apa yang kita nak pola untuk kita rasa ketenangan, cukuplah sekadar kesederhanaan. Bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi mulai hari tu, padah dengan diri pun, apa yang aku boleh molah dengan diriku pun, benda yang simple, benda yang mudah, tapi cukup untuk membuatkan aku bahagia pada hari tu. Semuanya pokok pangkal mula dengan diri kita pun, bukan orang lain. Mungkin kita rasa maukan kebahagiaan, kita pilihlah kebahagiaan. Walaupun kita ada rasa sedih, kecewa, frust dan sebagainya, it's normal. Itu adalah lumrah manusia. Tapi untuk jiwa tenang, kita cukuplah bersederhana dengan apa yang kita ada. Slow refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Rahan di Sarawak FM. Okey, dah pun 4:35 minit petang. Yang mendengar sampai ke santuk, mungkin ada yang dah dengar dari pukul 2 tadi. Okey, teruskan kesetiaan sampailah pukul 6 gelap 4 jam kita berhibur dengan himpunan lagu-lagu rock sepanjang zaman untuk anda. Hanya yang terbaik. Okey, lagi saya nak kongsikan info semasa. Hampir ke semua kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla JSF 2.0 dilaporkan berjaya menepasi zon kuning pertama ketika meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Ini bagi memecahkan kepungan dan menyalurkan bantuan kepada penduduk Palestin. Menerusi kemas kini dan perkembangan terbaru, kesemua delegasi JSF 2.0 kini berada kira-kira 272 batu nautika dari perairan Gaza dan hanya berbaki sekitar 77 batu nautika sebelum memasuki zon merah ketiga yang dianggap kawasan yang paling berisiko. Situasi ini sekaligus meningkatkan kebimbangan kemungkinan berlaku tindakan pemintasan terhadap kapal-kapal bantuan berkenaan sebagaimana dibimbangi beberapa aktivis sebelum ini. Okey, itu antara perkembangan terkini perairan kapal JSF, kini hanya 77 batu nautika ke zon merah. Dan kita sama-sama doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan dilindungi. Baiklah, untuk petang tu kita akan teruskan hiburan, juga akan dikongsikan lagi info-info yang lain, dan di jam yang terakhir kelak kita akan tengok juga perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Okey, itu lagu gandingan Dato' Atan dan juga Dia Fadila, lagu dihasilkan 2004, Tangis Marhainis, dan menyusul selepas itu Nikki Astria dengan Samar Bayangan. Read My Rock on Sarawak FM.

0: Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock on, rock on, rock on.
1: Ritma Rock On di Sarawak FM. Rock on. Okay, kita dah tinggal 2 lagi lagu. Hampir pukul 5 petang. Di 5 petang kita dah pun nak mengakhiri jam yang ketiga sebelum kita balik ke jam yang terakhir, kelak jam yang keempat. Antara lain kita ada Bis On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan juga kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia. Pukul 5 petang ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Dan kita akan kembali selepas ia untuk meneruskan dan melengkapkan 4 jam pertemuan kita setiap minggu menerusi Ritma Rock On 2 sampai 6 petang. Okey, berikutnya lagu Rock Kapak. Kita teruskan bersama kumpulan Handy Black, lagu tok bertajuk Hanya Dalam Lagu. Dan selepas ia lagu yang dikeluarkan pada 1996, kumpulan Panji dengan Sayap Terluka. Ritma Rock On Star FM.

setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63%, menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar, fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94%, sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu kelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

PKR, UU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on. Wrong on.
1: Selamat malam, bersama hati sejiwa. Okey, kita kembali di jam yang keempat, jam yang terakhir. Sejak kita bersama dari jam 2 petang tadi dengan himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman. Okey, di jam tu, sekejap lagi kita akan siarkan sketsa rumah kayu tepi jerayam. Dan kami akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global sebelum kita berakhir pukul 6 petang. Orang yang berada di dalam kenderaan ataupun yang bawa nak berkemas-kemas balik dari tempat kerja, hati-hati di jerayam, terutama mun tempat tak orang hujan pada petang tu. Doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang dah sampai di rumah, selamat beristirahat. Mungkin penat, mungkin gepak sepanjang hari tu. Apapun tu, sedengar Sok FM sebagai teman anda. Ritma Rock On sampai pukul 6 petang.
2: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Ketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Tok budak dengan anak ya teh. Nak nak nambiak makin waktu sikal dengan anak teh budak tok mesan dengan tak dua benar-benar. Ni tak tahu nasi tak minta.
0: Tahu.
1: Nak nama eksiden dok si kita minta.
4: Dah ya
1: benar. Tapi benda nak berlaku jua si dapat kau ngelak.
4: Betul.
1: Mun kau teh berhati-hati orang lain layak.
4: Lain layak betul nam dah kita dak.
1: Anak kau timbak kau ya.
0: Ada benar lah pada budak ya.
4: Nah di dia takut ke ya. Dan biak dia biak derajah apa ke dia takut. Derajah 4 kang bak motosikal.
0: Derajah
4: 4 bak motosikal.
1: Badannya besar nah.
4: Badan besar apa anak kecil ada ya.
1: Ngembak motosikal.
4: Mbak motosikal. Sampai
1: kuat ngembak ya.
4: Eh hey, jangan kitanya.
1: Dipikulnya motosikal.
4: Ya makan spini.
1: Dipikulnya motosikal. Nyan ngerep motosikal. Membuat menerep apa? Menunggang.
0: Menunggang motosikal.
4: Membonceng.
1: Membonceng numpang belakang. Kita sebagai mun kita hidup dalam masyarakat tu jangan sakut negur. Mungkin orang ditegur yang marah. Tapi kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat tu untuk negur orang yang mula salah. Jadi kita sayangan anaknya. Kelak bila benda tu dah berlaku si dapat ditarik balik. Meyak panjang lagi masa depannya nak nerus hidupnya. Ini gaya kau.
0: Betul
1: ya. Dah lah kita tu makin motosikal bukan kita hidup senang sobri. Kita senang dah kita makin BMW. Benar. Kau
0: nak
1: lagi
0: helmet tinggi
1: kau lagi nak nyelam kehidupan nak ya supaya
0: besik dah lesen juga. Ya udah.
1: Lesen aku belum ku renew. Belum di renew.
0: Kan si di renew JPJ tu.
4: Awal kita
0: JPJ tu aktif tu.
1: Jangan kau.
0: Malah sekatan sana sini.
1: Yalah udah si keluar.
0: Patut tangganya jarang nak keluar.
4: Bilanya dah jarang keluar, kutuk jadi mangsa kelakar.
1: Kini kau bisalah. Kini tu jangan kau bingung nak renew wotek, nak renew lesen.
0: Online tak siap.
1: Online aja.
4: Apalah kita si renew?
0: Jawab.
4: Munakpan dia. Senang apa tak si renew?
0: Satu telefon canggih ada. Telepon canggih ada.
4: Telepon canggih.
0: Dah patut dah udah eh.
4: Sia-sia aja ada telepon canggih.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Ketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: Abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
8: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
7: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
8: Serius? Nah mantap, bah. Konfo boleh tidur nyenyak pas tu.
7: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
9: Ritma, raw on. Music retro, raw terbaik.

Sarawak FM. Slam dengan tiada aku jemu. 5.34 minit petang. Okey, jom kita kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global. Indonesia, bahasa Inggeris akan dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah rendah di Indonesia bermula 2027. Itu kata Menteri Pendidikan Asas dan Menengah Abdul Mukti. Beliau berkata kementeriannya sedang menyediakan langkah sokongan ini bagi pelaksanaan dasar itu, termasuk latihan bahasa Inggeris untuk guru sekolah rendah. Dasar berkenaan adalah sebahagian daripada usaha meningkatkan kualiti pendidikan serta membekalkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 sejak peringkat awal. Itu seperti yang dilaporkan Antara News. Perandaan Keselamatan Arab Saudi di Mekah menahan seorang lelaki dan wanita warga Mesir kerana melakukan penipuan dan memperdaya orang ramai. Mereka didapati menyiarkan iklan palsu serta mengelirukan mengenai perkhidmatan haji di platform media sosial. Ini sumber dari agensi berita Arab Saudi, SPA. Susulan penahanan itu tindakan undang-undang telah diambil terhadap kedua-dua mereka sebelum dirujuk kepada pihak pendakwa raya. Arab Saudi tahan lelaki wanita terbabit iklan perkhidmatan haji palsu. Kaherah, seramai 10 orang awam Israel ditahan rejim Zionis selepas melintasi sempadan Syria. Rejim Zionis berkata pasukan pertahanan Israel IDF yang beroperasi di situ membawa pulang tahanan terbabit dari Syria ke Israel sebelum menyerahkan kepada pihak polis. IDF mengecam insiden ini dengan menegaskan keseriusannya kerana ia adalah kesalahan jenayah membahayakan orang awam serta anggota IDF. Sumber berita Israel melaporkan insiden itu adalah cubaan kali keempat dalam sehari dan didalangi oleh kumpulan yang dikenali sebagai aktivis Habashan Pioneers. Dilaporkan antara beberapa kumpulan yang berusaha mewujudkan penempatan Yahudi di Syria. Dan yang terakhir, kapal persiaran MV Honduras yang mencetuskan kebimbangan global susulan wabak Maut Hunter Virus menamatkan pelayarannya di Rotterdam hari ini dengan baki kru di atas kapal berdepan ke kuarantin selama beberapa minggu. Kapal itu berlabuh di pelabuhan Belanda kira-kira jam 10 pagi menurut pihak berkuasa, dan sehingga kini seramai 27 individu masih berada di atas kapal yang merangkumi 25 kru dan 2 petugas perubatan. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan di jam ini. Sebuah lagu dari kumpulan Bon Jovi, I'll Be There For You. Sarawak FM, Ritma Rock.

for you. Namun kita dah pun sampai di penghujung pertemuan kita melalui ritma Rock On untuk pertemuan minggu ini. Okey, ada beberapa lagi lagu untuk disiarkan sebagai persembahan yang terakhir untuk himpunan lagu-lagu rock melalui ritma Rock On. Pada pukul 6 petang ikuti berita Sok FM dan selepas siaran simfoni Mahabah mengusik jiwa akan menemani petang dan malam anda untuk selama 3 jam. InsyaAllah saya akan kembali pada Khamis nanti juga waktu yang sama 2 hingga 6 petang melalui ritma muzik retro terbaik. Untuk itu hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.

setiap kelopak mata yang pernah berkenan mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: menyertai bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Simfoni, mahabah memusik jiwa.

0: Band baru saja dihiburkan oleh Wani Hasrita dan Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Kucuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Merusi Simfoni untuk hari ini 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah untuk pertemuan petang ini, anda akan bertemankan saya Faiza sehinggalah ke pukul 9 malam seperti biasa. Saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda menemani kami di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Musisi Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

Best FM, saja saja badan. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan Salafan Maghrib, khususnya kepada kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Salapan yang meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Baik, selamat berbuka puasa juga untuk anda yang berbuka berpuasa sunat 1 Zulhijjah hari ini, yang juga merupakan antara ibadah sunnah yang sangat digalakkan kerana ia termasuk dalam

0: insyaAllah 7 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas, dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani anda bersih simfoni mahabah mengusik jiwa.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Symphony.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul juga pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetaklah terma. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Muhammad mengisi jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mungkin saja baru mendengarkan Sarawak FM ketika ini. Saya Faiza, masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah sekejap sekali lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak. Dan juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu sekitar 7.30 minit malam. Juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu isyak untuk anda yang berada di selapan untuk malam ini. Jadi teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu kita ke Bintulu, bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Mari kita mengambil kesempatan, ya, khususnya pada 1 hingga 9 Zulhijjah, untuk kita memperbanyakkan puasa sunat, ya, pada hari-hari tersebut. Pada ada hari Khamis, ada hari Isnin, boleh kita puasa sunat Isnin dan Khamis. Ya, nanti 9 Zulhijjah, iaitu puasa sunat hari Arafah ataupun hari wukuf Arafah, untuk orang yang tidak berwukuf. Ya, kita tak pergi haji, kita tak wukuf, maka digalakkan sangat untuk kita puasa pada 9 Zulhijjah. Ayuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di hadapan kita, di sekeliling kita ada peluang-peluang amal soleh, ya, untuk kita melakukannya, apatah lagi dalam bulan Zulhijjah pada hari yang 10 ini, iaitu daripada hari yang pertama sampai 10 Zulhijjah. Tapi mudah-mudahan kita boleh istiqamah melakukan amal soleh, apapun lipat gandakanlah amal soleh pada 10 Zulhijjah yang pertama ini.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Sehati sejiwa, Sarawak FM.
5: Lantunan wahai.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini mengajak kita untuk merenung ke dalam kehidupan hari ini. Ramai yang diuji dengan tekanan, diuji dengan bebanan, diuji dengan emosi yang tidak menentu. Hadirin, hadirat ini muliakan sekalian. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu janji yang sangat menenangkan dalam surah Asy-Syah ataupun surah Al-Insyirah, yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja, hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Subhanallah. Hadirin hadirat ini muliakan sekalian. Ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa pengulangan ayat ini bukan sekadar penegasan, tetapi menunjukkan bahawa satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Hari ini ramai berdepan dengan tekanan kewangan, kehilangan pekerjaan, bahkan keletihan emosi. Ada yang diuji dengan krisis nilai dan ketenangan jiwa. Ayat ini mengajar kita bahawa krisis bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada kemudahan. Dalam keadaan yang mencabar, mungkin Allah akan membukakan peluang rezeki yang baru. Dalam kesempitan masa, Allah memberi kekuatan untuk kita mengurus hidup dengan lebih baik. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk mengamalkan zikir ini ketika diuji. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan amalan zikir ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yakinlah, di sebalik setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi, dan di setiap kesusahan akan diiringi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: terima kasih untuk anda yang masih lagi terus sedia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa untuk malam ini. Dah pun dah 7.38 minit malam. Baik, kita nak kongsikan kepada anda yang mana Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengumumkan kalendar musim Umrah untuk 1448 Hijrah. Menggariskan tarikh penting dan perkhidmatan elektronik yang berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan juga penerimaan pelaksanaan umrah sebagai sebahagian daripada usaha berterusannya untuk meningkatkan kecekapan operasi. Yang mana menurut kalendar itu, pengeluaran visa umrah dan ketibaan jemaah haji ke Arab Saudi akan bermula pada 31 Mei 2026. Ini yang dilaporkan oleh agensi akhbar Saudi. Yang mana para jemaah akan dapat memasuki Mekah dan juga mendapat permit umrah menerusi permohonan nusuk mulai 1 Jun 2026 dan tarikh akhir pengeluaran visa umrah telah ditetapkan pada 9 Mac 2027 manakala tarikh akhir jemaah memasuki Arab Saudi adalah pada 23 Mac 2027 dan kementerian seterusnya mengesahkan bahawa 7 April 2027 akan menandakan tarikh terakhir berlepas bagi jemaah umrah dan ia menyeru syarikat umrah dan ejen luar negara mematuhi jadual yang diluluskan dan mematuhi semua peraturan dan arahan yang dikeluarkan kementerian bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berkualiti tinggi kepada jemaah sepanjang musim haji. Ini berkenaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah pun mengeluarkan kalendar untuk musim umrah bagi tahun 1448 Hijrah. Itu untuk anda yang mungkin berhasrat menunaikan umrah. Okey. Baik, dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu Isyak untuk zon 8 malam ini ialah pada pukul 7.56 minit malam dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu Isyak. Jadi teruskan bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
2: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kodong dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Salam Zulhijjah tuan-tuan. Sebab sekarang kita telah pun berada dalam bulan Zulhijjah. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla sangat mengasihi amal soleh yang dilakukan ya pada bulan Zulhijjah ini. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di mana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari yang 10 ini, yaitu hari yang 10 pada bulan Zulhijjah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ialah hari daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Subhanallah, amal soleh pada hari tersebut amat dikasihi Allah Azza wa Jalla.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan bicarakan tentang peristiwa Fathu Mekah, yang mana peristiwa ini menunjukkan kemaafan Nabi dan macam mana Nabi mengawal dendam-dendam dalam hati supaya tidak kita membalas dalam hati kita. Ingatlah bahawa penduduk kota Mekah pernah mengusir Nabi yang menjadi saksi penderitaan sejak para sahabat sehinggakan satu detik yang tidak terbayang oleh kaum Quraisy tanpa ada peperangan besar, tanpa ada pertumpahan darah, dan kota suci itu kembali ke pangkuan Islam dengan penuh kebesaran. Peristiwa yang kita cerita itu bukan sekadar penaklukan biasa, tetapi iaitu lambang kepada keadilan, rahmat dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Peristiwa Fathu Mekah tu bukan berlaku mengejut macam ni aja, tapi ini ada berlaku kisah-kisahnya sebelumnya yang kita orang boleh baca dalam kitab sirah. Cumanya apa yang kita nak highlightkan di situ adalah dengan kekuatan tentera umat Islam pada waktu yang 10,000 orang pasukan Islam yang mana yang masuk ke dalam kota Mekah, yang mana pada hari ya Rasulullah menunjukkan sifat kebijaksanaan dan sifat pemaafnya yang tidak tolak banding. Bayangkan mereka di Mekah yang mengusir Nabi, menentang dakwah Nabi, sepatutnya toklah peluang untuk balas dendam. Namun kita pun berada di tempat yang kita pun anggap orang yang selalu anak kita tidak berada di bawah kita pun kita nak balas dendam. Akan tetapi Rasulullah tidak membalas dendam, tidak membalas atas kezaliman sidaknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi satu ilham untuk memaafkan mereka dan beri peluang untuk sidaknya memeluk Islam. Dan barang siapa yang si masuk Islam, kita pergi ke situ dan kemasukan apa-apakan, maka itu adalah menunjukkan keadilan dan belas kasihan lebih berkuasa daripada sebarang senjata, dan itu menyebabkan ramai yang masuk Islam berbondong-bondong. Kemenangan yang sebenar bukanlah apabila musuh ditundukkan dengan kekerasan, tetapi apabila hati yang selama ini keras akhirnya lembut menerima kebenaran. Semoga peristiwa itu menjadi peringatan kepada kita semua tentang kebesaran Islam dan betapa pentingnya kita mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan

0: Fate dan juga alhamdulillah masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini sehingga ke pukul 9 malam. Dan semalam malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dari Nasional FM. Baik, lagi yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkenaan dengan beberapa kapal konvoi yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2.0 menuju ke Gaza dilaporkan dipintas Sentra Israel petang tadi, yang mana merusi siaran langsung yang dikongsikan oleh Sumut Nusantara Official di Facebook. 7 rakyat Malaysia dipercayai ditahan selepas 4 kapal GSF yang mereka naiki ditahan di perairan Laut Mediterranean. Okey, dan satu lagi yang juga sempat saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, yang mana Ketua Jurulatih Kuching City FC iaitu Aidil Syahrin Sahak menyifatkan para pemain sebagai faktor utama di sebalik kejayaan bersejarah kelab itu mara ke Liga Juara-Juara Asia 2 serta menempah slot ke final Piala Malaysia musim ini, yang mana Kuching City FC mencatatkan kemenangan 1-0 ke atas Kuala Lumpur City FC semalam untuk mengesahkan slot ke kelab itu ke pentas Asia selepas perlawanan terakhir Liga Super 2025-2026 mengumpul 53 mata hasil 16 kemenangan dan 5 keputusan seri. Dan pencapaian mara ke pentas ACL 2 dan final Piala Malaysia merupakan detik bersejarah buat klub yang sebelum ini tidak pernah mencapai tahap tersebut. Dan Kuching City FC akan menentang Johor Darul Ta'zim pada pertemuan final Piala Malaysia iaitu pada 23 Mei 2026 bertempat di Stadium Bukit Jalil Sabtu ini nanti. Sama-sama kita berikan sokongan padu untuk Kuching City FC untuk final Piala Malaysia. Okey. Baik, walaupun rasanya cukup sangat di sini saja pertemuan kita merusi simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan bersua kembali. Kerana selepas ini 8.30 minit malam kita akan dapat ikuti rancangan ulangan untuk Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi. Dan selepas itu 9 malam berita utama diikuti dengan Gatra Music Tanpa Batasan, yang mana anda akan bertemankan Azri sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dan terus saja bersama-sama kami di Sarawak FM.
1: Dari bumi kenyalan bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia bersama kami di siaran khas Mahrajan Al-Quran siri ketiga, kali ketiga dalam bulan Mei. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi sekali lagi kita bersua. Bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Dan alhamdulillah, untuk para pendengar yang dihormati, teruskan bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz untuk menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Mahrajan Al-Quran. Dan bukan je merdu didengar, tapi syarat dengan pengajaran, dengan keindahan makna-makna dalam setiap bait-bait Al-Quran tersebut. A'udzu

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Jadi semoga program seperti itu dapat mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan menguatkan lagi rasa cinta kita terhadap

Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ke pemanggil kita yang pertama, iaitu Saudara Ashtar Zakwan bin Zaini, wakil dari IKMAS. Dipersilakan.

0: إِلَى اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله ما شاء الله. Bagi saya bacaan Adik Ashtar Zakwan tu baik dan memuaskan. Okey, cuma kami nak tegur sedikitlah. Dari awal-awal lagi ta'awuz seakan-akan menyebut huruf shin itu ada sedikit masalah teknikal je sebenarnya yang boleh diperbaikilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, saudara Ashtar tu membaca seakan-akan bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, huruf shin syai. Syai. Bukannya syai. Syai. Jadi Adik Ashtar kena ambil apa take note benda tu. Okey, juga kami nak tekankan sikit juga pada huruf kha. Khawfun alaihim. Saudara Ashtar membaca khawfun alaihim. Mungkin kesilapan teknikal tu yang boleh diperbaiki. Mungkin terbawa-bawa dan terikut-ikut pada huruf selepas huruf kha. Selepas huruf kha ialah huruf waw. Huruf waw hendaklah dibaca dengan memuncungkan mulut. Waw. Okey, wa, muncung mulut. Okey, seterusnya huruf kha itu cik boleh dibaca dengan memuncungkan mulut. Mungkin terbawa-bawa dengan huruf waw. Jadi terekot-ekotlah huruf kha pun dibaca dengan muncung juga. Khawfun alaihim. Jadi untuk saudara Ashtar, insyaAllah kesilapan seperti itu kita boleh perbaiki. Dan jangan putus asa, perbaiki hari demi hari, insyaAllah bacaan kita semakin baik. Seterusnya kita ke pemanggil yang kedua.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha.

ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

Baiklah, pemanggil kita yang kedua tu adalah adik Nur Afifah Hadirah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Iboi Pelanduk. Tahniah adik Afifah kerana berani mencuba. Okey, adik Afifah membaca surah Asy-Syams. Bacaan adik Afifah keseluruhannya sangat memuaskan dan sangat baik. Cuma kami nak sentuh sedikitlah kesilapan yang mungkin terlepas pandang dari aspek makhrajul huruf, huruf ha dan huruf ha. Okey, dua huruf tu kadang-kadang kita keliru sebab kita khusyuk membaca, tiba-tiba tersilap baca. Kadang-kadang kita baca sama bunyi ha ha wasyamsi wa duhaha. Disia kadang-kadang terlepas pandanglah huruf ha, tempat keluar makhrajnya pada tengah tekak, manakala huruf ha pada pangkal tekak. Berbeza ha, kadang-kadang orang panggil tu ha pedas, ha sikit-sikit, ha golong. Ha golong tu dibaca dengan besar, ha pedas dibaca nipis, ha. Okey, untuk adik Afifah Hadirah, teruskan belajar dan sentiasa memperbaiki bacaan. Dan adik Afifah tu, mungkin hari tu kita masih belajar, insyaAllah esok hari kita tengok, kita tangga hasilnya yang memberansangkan. Sebab ilmu Al-Quran tu sangat berkat, insyaAllah. Okey, adik Afifah, terima kasih. Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga. Dipersilakan.

0: موسى.
1: الحمد لله. Adik Muhammad Taufiqur Rahman bin Yahya juga dari Sekolah Kebangsaan Ibu Pelanduk. Okey, membaca surah Al-A'la. Okey, adik Taufiqur Rahman, kacak nama Taufiqur Rahman. Okey, pada ayat pertama, Subbihisma Rabbikal A'la. Okey, di sini kami nak tekankan pada hukum syiddah, sabdu. Okey, adik Taufik membaca Subbihisma Rabbikal A'la. Tidak dibaca sabdu pada huruf ba yang kedua. Huruf ba pertama teknya baca, tapi ba yang kedua tidak ditekankan sabdu di sia. Sebab hukum syiddah tu hendaklah ditahan seketika kemudian dilepaskan dengan jelas. Contoh ayat pertama tadi lah, seperti kami baca tadi, Subbihisma Rabbikal A'la. Okey, dan seterusnya ada beberapa tempat jua gunnah yang si dibaca dengan dengung, dengung yang tidak tepat lah. Baiklah, untuk adik Taufiqur Rahman, usaha lebih lagi, lancarkan lagi bacaan, banyakkan membaca Al-Quran, insyaAllah. Perbaiki bacaan dan teruskan bersemangat bersama Al-Quran.

Baiklah, para pendengar di luar sana, dengan berakhirnya bacaan Adik Taufiqur Rahman ya tadi, maka berakhirlah sudah program Mahrajan Al-Quran siri ketiga pada bulan Mei. Semoga setiap bait bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran ya tadi yang diperdengarkan oleh para pemanggil memberi ketenangan jiwa, menyuburkan iman kita dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih diucapkan kepada semua pemanggil dan juga para pendengar kerana setia bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz. Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda yang kami hargai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Megatron Music Tanpa Batasan untuk edisi Isnin 18 Mei 2026. Tadi kita dah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam totik. Dan disambung oleh Azri 9 malam sampai 12 tengah malam. Selama 3 jam semestinya ada pelbagai perkongsian untuk kita orang dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan pada malam tu. Okey, dan untuk kita nak hantarkan ucapan lagu permintaan, kita boleh ajak komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya dalam segmen Laguku Untukmu sampai ke pukul 11 malam ajak, kerana di jam yang terakhir kelak seperti biasa kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Jadi lepas tu kami akan kembali, jangan ke sini, kita ilik-ilik santai-santai lo, jom kita layan lagu daripada Justin Bieber dan Usher, Somebody to Love, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Rawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Rawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Walaupun Sarawak lebih sinonim dengan pengembaraan di dalam hutan rimba, gugusan pulau di pesisir pantai negeri ini menawarkan pesona yang tidak kurang hebatnya. Daripada peluang melihat ikan lumba-lumba yang nadir hingga ke pusat pemuliharaan penyu, setiap pulau mempunyai cerita yang unik. Hari ini Nadia nak bawa anda meneroka aktiviti jelajah pulau di sekitar perairan Sarawak. Destinasi yang menggabungkan keindahan marin dengan usaha pemuliharaan alam yang sangat murni. Selain Pulau Satang yang popular dengan ikan lumba-lumba, kita mempunyai gugusan Pulau Talang-Talang di Sematan. Pulau Talang-Talang besar dan kecil adalah zon larangan yang sangat eksklusif kerana ia merupakan pusat konservasi penyu yang utama. Bagi peminat aktiviti sukarelawan, anda boleh memohon untuk menyertai program pemuliharaan di sini untuk merasai sendiri pengalaman menjaga khazanah laut kita. Jika anda beralih ke kawasan Sebuyau pula, terdapat Pulau Burung yang menjadi syurga bagi pemerhati burung, terutamanya semasa musim penghijrahan burung dari kawasan utara dunia. Tidak ketinggalan Pulau Lakir di Bakau yang menyimpan rahsia sejarah melalui makam keramat Haji Ibrahim serta formasi batuan yang unik di pesisir pantainya. Perlu diingatkan bahawa sesetengah pulau seperti Talang-Talang memerlukan permit khas daripada pihak Sarawak Forestry Corporation atau SFC sebelum anda boleh berkunjung. Saya cadangkan anda merancang perjalanan mengikut musim yang sesuai. Contohnya, musim penyu bertelur biasanya bermula dari bulan Mei hingga September. Bagi anda yang ingin ke Pulau Lakir, pastikan anda menyemak keadaan air pasang surut kerana bot hanya boleh merapat ke pantai pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sentiasa bawa bekalan air yang cukup dan jangan sesekali meninggalkan sampah di kawasan pulau yang kita lawati. Daripada jejak penyu di pasir Talang-Talang hingga ke legenda sejarah di Pulau Lakir, pesisir pantai Sarawak menyimpan 1001 cerita untuk diteroka. Jom kita raun ke pulau. Saya Nadia.
2: Satu langkah.

Terus stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click dan dengarkan kami orang di sini-sini je. Kita berada melalui aplikasi di tempat frekuensi di tempat masing-masing. Okey, apa pun yang tengah pandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kerana terus bersama dengan Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan komen daripada rakan Facebook tu, daripada James Pengidan. Salam sehati sejiwa DJ Azri dan selamat bertugas. Kami nak request lagu Sentuhan Kecundang dari Ika Matra katanya untuk hiburan Sida Putra Borneo, Mick Jariah, Puan Mastika, Sharifah Hanifah, Syed Akil, Doni Lim, Dolly Jumat dan semualah pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Selamat berhibur katanya. Okey, kita ada juga daripada Fedeline Leo. Assalamualaikum DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Ya, terima kasih. Dan kita ada juga daripada Latifah Tia. Gatra laguku untukmu malam tu, bersama dengan DJ Azri. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey. Dan kita ada juga daripada Maishara Meridian. Salamukuah, salam Gatra. Selamat bertugas DJ Azri. Semoga urusan dipermudahkan. Terima kasih. Untuk sahabat yang baik-baik, selamat malam dan selamat beristirahat. Okey, kita ada juga daripada Kak Min. Nak dengarkan lagu Still Loving You katanya, dari Scorpion untuk hiburan semua sahabat-sahabat Sarawak FM yang setia mendengar ketika tu. On duty juga saya malam tu katanya, mulah kuih untuk catering awal pagi esok. Terima kasih DJ Azri, ceria kita di konti Sarawak FM ya. Okey, terima kasih juga lah kepada kita yang dah kongsikan lagu permintaan dan juga ucapan kita orang bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: Jokowi tenggelam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 10

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sati Sejiwa. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, bagi kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kami tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga lah YouTube Sarawak FM Official. Okey, jadi untuk malam tu masih lagi ada kesempatan untuk jam yang kedua tu untuk kita nak kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Jadi apa tunggu lagi? Terus ke Facebook rasmi Sarawak FM, komen dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Sarawak FM.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM. Okey, kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Zalika Zaleha Leon. Selamat bersiaran DJ Azri, terima kasih. Kami nak request lagu Bintang, Budak Kacamata, katanya buat hiburan semua. Selamat malam, semoga terhibur. Okey, daripada Aslan Ahmad, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Sarawak FM, walau di mana anda berada, di jalan raya, di tempat kerja, di kampung halaman maupun bersama keluarga tercinta. Semoga hari anda sentiasa dipenuhi ketenangan, rezeki yang melimpah dan senyuman yang membahagiakan. Ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa paling laju sampai ke destinasi, tetapi siapa yang terus kuat melangkah walaupun diuji. Sebarkan kebaikan walaupun hanya dengan satu senyuman, kerana mungkin itu cahaya untuk hari seseorang. Itu dia kata-kata daripada Aslan Ahmad. Terbaiklah. Okey, daripada Rashidah Edi, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam malam terindah untuk semua pendengar setia Gatra. Pantun lo malam tu. Lama si dengar pantun dari Kak Rashidah kita. Menitip salam sudah, layan Gatra pun sudah, bersama Sarawak FM tak pernah jemu. Bukan resah, bukan jiwaku gelisah, dengar Sarawak FM jadi tak menentu. Buat DJ Azri, pantun doa kerat aja. Buah Cikgu buah nenas, senyum selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Bagi daripada Dorina Wong, nak dengarkan lagu Untukmu Selamanya dari Visa, ditujukan buat sahabat pendengar semua. Ucapan semoga terhibur. Okey, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Mariam Loso tu. Itulah lagu daripada Dara Ayu tu, Rindu Aku Rindu Kamu, buat hiburan bersama katanya. Terima kasih DJ Sarawak FM, tetap di hati, terus kekal bersama Sarawak FM sehati jiwa.

Hola guys. Okey, kami akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang terakhir lah. Jadi untuk lagu permintaan dan ucapan dah sedar lagi dah. Di jam yang terakhir lah. Kerana kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Walaupun terima kasih kepada kita orang yang dah hantarkan komen kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Dan kepada kita yang sedang memandu ya, pandu dengan berhati-hati, okey geng. Jangan lupa tu beri signal, mungkin tak nak belok, okey. Kerana orang belakang siapa nak macam fikiran kita nak belokkan isi. Ya, yang penting, yang penting juga semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jadi apapun, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah bajak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga karena cuaca juga kadang-kadang boleh berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sari diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 per liter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
3: Betul.
2: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata, kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu, Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

PM kecam sekatan flotila desa Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama.

Inilah Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang memasuki jam yang terakhir tu. Ish, berasa dah jam yang terakhir. Dan now, bagi hari tu hari Isnin 18 Mei 2026. Terima kasih kepada kita orang yang terus bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tak sampailah ke jam untuk menemani sehingga ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, jadi untuk segmen yang terakhir tu, Kuasa 2, kami akan kongsikan cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita untuk kami akan kongsikan bersama dengan kita orang. Okey, jadi terus jaga kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Ya, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, apa perkongsian artis kita untuk hari itu? Kami nak kongsikan berkenaan dengan Dato' Yusri Abdul Halim untuk meluahkan kerinduan terhadap isterinya, Datin Lisa Surihani, yang ketika itu menunaikan ibadat haji di Mekah. Jadi, melalui perkongsian threads, Yusri ada momen naik foto isterinya tersenyum dalam persalinan abaya Rona Merah Jambu. Jadi, perkongsian daripada Yusri, KRU dan pengarah filem Cicak Man tu menjadi bahan usikan pengguna platform ya. Ada netizen mendakwa yang Yusri mungkin tersalah memuat naik luahan ya di threads, dan di mana pada mulanya dihantar ke aplikasi WhatsApp. Okey, dan ada seorang lagi peminat menganggap tindakan tu si salah pun kerana baginya ia sesuatu yang sweet, manis-manis. Dan sebelum tu dilaporkan niat Yusri mengiringi Lisa mengejarkan haji tidak kesampaian apabila rayuannya ditolak pihak berkuasa Arab Saudi. Jadi jom kita nak dengarkan lagu daripada Yusri, KRU, Dekat Padamu, dan juga Doktor Pakar Cinta Sweet juga. Aduh, halo Dato' Yusri tu. Okey, jom layan dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, seterusnya yang kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Yuna tu melakar sejarah tersendirinya apabila muncul sebagai artis Malaysia pertama mencapai 1 bilion penstriman di platform Spotify baru-baru tu. Jadi berkongsi mengenai pencapaian tu, Yuna berkata yang kejayaan untuk si pernah punya jangka malah hadir sebagai satu kejutan manis lah dalam perjalanan seninya. Jadi bagi Yuna, selagi ada orang dengar dan terus stream lagu-lagu Yuna, hanya dah cukup syukur dah, katanya. Dan seterusnya, Yuna ada berkongsi juga ketika ditemui pada majlis pelancaran lagu Ajar Aku tu, dari nyanyian Aizat Amdan bersama kumpulan sekumpulan orang gila SOG yang berlangsung di Kuala Lumpur pada hari Rabu. Dalam pada ya, Yuna ada madah yang nya hanya mengetahui berita tu daripada seorang peminat setianya yang sentiasa mengikuti perkembangan kejayaan seninya. Meskipun pernah berkarya di luar negara, nya bersyukur gila-gila apabila peminat di Malaysia tu sentiasa menyokong karyanya. Jadi jom kita nak dengarkan karya daripada Yuna, terukir di bintang dan juga lagunya berduet bersama dengan Bunga Citra Lestari, watak utama. Jadi terus kekal dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey guys, sampai di sini saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Juat Kuasa 2 edisi Isnin 18 Mei 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk malam tu, yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang ya. Mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu, siapa di lain pertemuan pula kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey, dan jangan lupa untuk terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan apapun, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Hingga kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Okey, dalam segmen di Sarawak FM. Sehati, sejiwa. Apapun, assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

0: Sibolupa dan Sireman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sireman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Welcome everybody.
2: Jom layan Sireman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri

0: Jangan lupa Lan Suriaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Suriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

sepertinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berimpak.

0: Tegalupa dan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Radio Lansraman FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Wajah merupakan bahagian tubuh yang pertama dilihat oleh orang lain. Wajah yang bersih dan sihat dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang. Selain itu, wajah yang sihat dapat dilihat melalui kulit yang bersih dan bebas daripada jerawat dan celah. Tip penjagaan wajah yang ingin saya kongsikan untuk anda, yang pertama, kenali dan kawal tekanan serta amalkan teknik relaksasi. Yang kedua, banyakkan minum air kosong. Yang ketiga, tingkatkan pengambilan sayur dan buah buahan. Yang keempat, lakukan senaman secara rutin. Kelima, cuci muka 2 kali sehari dengan pencuci muka lembut. Keenam, elak penggunaan alat solek terutama berasaskan minyak. Dan ketujuh, pastikan alat solek bagi perempuan sentiasa bersih bagi menghindar pembiakan bakteria. Oleh itu, setiap individu perlu menitikberatkan kesihatan wajah agar lebih berkeyakinan, terutamanya ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu dia tadi perkongsian Iza untuk anda menerusi layan Sri Aman FM.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Sini nak tujuh kak Tok Tek.
1: Ada tu, di dapur tu.
0: Kak, nolong kita ngembak semua barang nak dibeli ku Tek. Ada di luar nun. Jom kita ngangkat barang ya sama-sama.
1: Tunggu nak tunggu nak. Mungkin masuk ada gelas tu.
2: Sampai ejak banyak barang dibeli ku tu Tek. Kau beli semua tu kak?
0: Au, ada yang murah. Kami ambil je lah mana yang berkenan di mata kak. Rega murah, beli banyak lah ceritanya.
2: Tipah tertipu juga kau tu gelak. Rega murah tapi barang berkualiti kesih nak dibeli kau tu Tek. Lain kali jangan boros bila berbelanja. Banyak gila barang dibeli kau tu. Kita tu perlulah berjimat cermat. Beli apa yang patut tajak, faham sih kau?
0: Faham kak, benar kata kita ya.
2: Ingat si apa nak dipesan kakak Ria. Ingat si kau.
0: Ingat, bijak membeli, bijaklah berbelanja.
2: Ya, tahu pun kau Tek. Membeli barang, kena sentiasa beringat. Elakkan pembazirhan, amalkan jimat cermat. Kelak membawa kebaikan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa, Lain Suri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
5: Wake up everybody.
6: Jom layan Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lensreman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, layan phone ke tu. Jangan lupa layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini di dalam layan Suria Yaman FM. Nah, sebelum Iza kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini.
3: Jomlah kita dengarkan layan Suria Yaman FM 12.30 malam sehingga

serius, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Lesbian FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lesbian FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah, depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak, itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq, pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak, kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tak ada siapa yang tahu.
3: Tak, aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam, aku tidak diam.
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
5: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

serius, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Tahukah anda amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial? Derma darah turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Di antara kelebihan menderma darah ialah penderma darah sehat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Orang ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan tahap kesihatan. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda menerusi layan Suria Aman FM.
0: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, Lens Suria Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody.
3: Jom layan Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan you sawah. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tuk bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting masih juga si faham. Tak apalah dah siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang macam ya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh macam ya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

0: Dulu, masa kecil tak boleh nak berenggang dengan kita. Sekarang ni, berubah habis. Lihat nak bangun pagilah. Tak dengan cakap pula tu. Pemalas. Malah dia melawan cakap kita pula. Nak tolong kerja-kerja rumah? Jangan haraplah. Kenapalah perangai budak-budak sekarang macam ni ya?
1: Itu kisah anak lelaki. Anak perempuan pun sama juga. Miza anak saya tu. Matahari dah tegak baru nak bangun. Langsung tak ambil kisah kerja-kerja dapur. Tahu? Nak makan aja. Tak tahulah budak-budak sekarang ni. Kalau kahwin besok macam mana tu? Tahu ke nak jaga laki, nak jaga anak?
0: Ini semualah puncanya porak-peranda rumah tangga. Bukan kita tak tunjuk contoh yang baik dalam rumah. Nak apa lagi? Didikan agama dah dibagi. Pelajaran cukup sampai ke universiti. Adakah kerana pergaulan di luar menyebabkan dia jadi begini? Atau tren hidup sekarang memang macam ni?
1: Wahai anak-anakku, kalau nak selamat dunia akhirat, ubahlah perangai. Tolonglah dengar cakap ibu bapa. Hidup akan selamat dan mendapat berkat dari Allah.
2: Nilai-nilai murni ini dibawakan oleh Bahagian Penerbitan Radio RTM.
3: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, dan Suri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
4: Welcome everybody.
5: Jom layan Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Dance Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Hai, telefon ketuk. Jangan lupa, Dance Raymond FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Dance Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Jom layan Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

mendidik, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM

0: Ibu lupa, dan Sriaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sriaman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sriaman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lensherman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam Layan Suriaman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Layan Suriaman FM.
2: Jomlah kita dengarkan Layan Suriaman FM 12.30 malam sehingga

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa, layan Siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake up everybody.
2: Sofia ni.
3: Tak cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ni. Bagi aku settle dia sama dulu.
2: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, datanglah sini. Ayah, tengok.
3: Apa ni?
4: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
5: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
6: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
7: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
8: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
9: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
10: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
11: Kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

mestinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Sebagai perkongsian kita bersama, ketahui alternatif bagi garam yang boleh meningkatkan rasa sedap pada makanan anda dan masih mengekalkan hidangan yang sihat dan bernutrisi. Di antaranya, lada hitam, bawang putih, rempah ratus, perahan lemon, rempah kari, halia, herba dan juga cili. Kesedaran terhadap tabiat pemakanan yang berkhasiat bermula daripada rumah. Itu dia tadi perkongsian kita untuk anda menerusi layan Suria Man FM.
1: Telefon ketuk. Jangan lupa line Suria Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody.
3: Jom layan Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Belum dengarkan layanan Sri Aman FM?
1: Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Hai, Landphone Ketu. Jangan lupa Lens Raymond FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: tenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Sebelum saya mengakhiri slot saya pada kali ini, pesanan saya kepada semua pengusaha makanan. Jangan kita melihat PJKM ini sebagai satu bebanan birokrasi. Lihatlah ia sebagai satu pelaburan untuk kredibiliti jenama anda. Keselamatan makanan adalah satu amanah yang besar. Bagi anda yang ingin mendapatkan bimbingan atau maklumat lanjut mengenai cara memohon mesti atau mana-mana PJKM, anda boleh layari portal rasmi bahagian keselamatan dan kualiti makanan di hq.moh.gov.my atau boleh pergi ke Facebook BKKM Sarawak untuk maklumat lebih lanjut. Di sana segalanya tersedia untuk membantu anda mematuhi peraturan 9 ini dengan betul. Terima kasih kerana sudi mendengar slot saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Terus setia bersama AIS Sihat untuk info-info yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: know what it is. Hey.
1: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
2: Oh no.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sekarang, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: Perkongsian ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan tokoh sufi dan pejuang yang sangat disegani dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab membumikan ajaran Imam Al-Ghazali ke dalam jiwa masyarakat Melayu melalui karya-karyanya yang sangat mendalam dan sistematik. Nama penuhnya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Tempat lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan dan lahir sekitar 16 Hijri bersamaan 1704 Masihi. Bapanya Sheikh Abdul Rahman Al-Yumni berasal dari Yaman yang kemudiannya berhijrah ke Kedah dan seterusnya ke Palembang. Ini menjadikan beliau mempunyai darah campuran Arab dan Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Kedah dan Patani sebelum meneruskan pengajian di Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya di sana dan menjadi salah seorang ulama rujukan bagi komuniti Jawi. Beliau sezaman dan bersahabat baik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Bukan sahaja pakar dalam ilmu syariat, yakni fiqh, malah merupakan seorang syekh dalam tarikat Samaniyah yang sangat menekankan penyucian jiwa melalui zikir dan amal ibadah. Sumbangan paling ikonik Syekh Abdul Samad adalah usahanya menterjemah dan menghuraikan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Beliau tidak melakukan terjemahan harfiah tetapi memberikan ulasan, yakni syarah yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Nusantara. Antara karya agung beliau adalah Hidayatul Salikin, Sairul Salikin ila Rabbil Alamin dan Zatul Murid. Berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak bahawa ahli sufi hanya duduk di masjid, Syekh Abdul Samad adalah seorang pejuang. Beliau membangkitkan semangat jihad menentang penjajahan barat yakni Belanda dan pencerobohan asing di Nusantara. Beliau menulis risalah Kitab Nasihat Al-Muslimin khusus untuk mengobarkan semangat jihad para pemerintah dan rakyat Melayu agar bangkit mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dan diriwayatkan bahawa beliau sendiri pulang ke Nusantara untuk turut serta dalam medan peperangan menentang pencerobohan di Patani dan Kedah. Terdapat perbezaan pendapat mengenai tahun kewafatan beliau. Namun, yang paling masyhur dalam kalangan masyarakat Melayu ialah beliau gugur syahid dalam peperangan menentang pencerobohan di Patani, yakni di selatan Thailand sekitar tahun 1832 Masihi. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan beliau wafat di Mekah atau di lokasi yang lain sekitar tahun 1789 Masihi. Pendengar yang dimuliakan sekalian, pengaruh beliau masih segar sehingga kini. Kitab Hidayatul Salikin dan Sairul Salikin masih menjadi teks wajib dan hampir semua institusi pondok tradisional di Malaysia dan Indonesia menadahnya. Bahkan, beliau berjaya mendidik masyarakat bahawa Islam yang sempurna adalah gabungan antara syariat, yakni hukum, akidah iman dan tasawuf, yakni akhlak hati. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membuktikan bahawa tasawuf tidak menjadikan seseorang itu pasif. Sebaliknya, tasawuf yang benar seperti manhaj Imam Al-Ghazali memberikan kekuatan rohani untuk menjadi lebih berani dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan agama. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.
4: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
5: Hashtag Sehati Sejiwa.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
7: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Gatra muzik
0: tanpa batasan
6: 9 malam hingga 12 tengah malam.
4: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM,
6: Sehati Sejiwa.

0: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.
1: Di Sarawak FM.

0: dan anda sedang bersama Sarawak FM Sehati Sejiwa. Hingga hujung nyawa diriku,
1: biar aku mencintaimu. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Radio Malaysia Sarawak, Sehati Sejiwa. Biar aku menjadi milikmu.
2: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Datuk.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: saya, Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu kita akan bicarakan tentang kisah kesabaran Nabi di Taif, yang mana kita tahu peristiwa Taif itu berlaku setelah Am Huzun, iaitu tahun kesedihan di mana Nabi kehilangan seorang isteri. Bukan hanya seorang isteri, tapi kehilangan juga seorang pakcik yang menjadi watak sebagai seorang bapa dalam kehidupan Nabi. Bahkan ianya adalah ujian terbesar bagi seseorang dalam kehidupan. Titik terendah, the lowest point bagi seseorang lelaki yang mempunyai bapa, mempunyai isteri, itu hilang orang-orang yang tersayang. Setelah Rasulullah menerima banyak tekanan daripada kaum musyrikin, baginda berusaha untuk pergi ke Taif. Tujuannya sedar-sedar lain untuk minta pertolongan dengan suku Bani Saqif, dengan harapan sedar-sedar nerima lah seruan Islam. Tibanya Nabi di Taif, Nabi bertemu dengan tokoh Bani Saqif. Kemudian Nabi ajak sedar-sedar untuk Islam lah, untuk seruan Islam. Dan sedar-sedar dapat tahu, sedar-sedar pun marah dan menghalau Nabi keluar. Nabi pun sebelum dihalau keluar, Nabi pun memohon izin untuk beredar. Tapi sedianya sibuk biar beredar dengan tenang, dan mereka mengajak penduduk Taif dari kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang dumu, orang yang bodoh-bodoh tu, untuk mencerca Nabi dan lempar batu. Bayangkan lempar batu sampai kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah waktu ia cuba nak lindung Nabi, dilempar batu pun jatuh pingsan kerana batu yang dilempar ya kena kepala. Nabi pun berdoa kepada Allah, dan Nabi lari dah, lari ke kawasan lain sampai ke satu kebun ya. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Panjanglah doanya, iaitu Nabi berdoa, aku mengadu kelemahanku serta kekurangan ku dari upayaku, serta hinanya aku dalam kalangan manusia. Dan panjang doanya, saya sibuk bacalah. Cuma tadi bila Nabi dah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan malaikat penjaga gunung untuk menerima apa perahan Nabi. Ya, Nabi nak suruh apa? Jadi malaikat gunung datang jumpa Nabi, nyaudah, kalau aku hempapkan tidak penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata, si tidak, aku hanya ingin memohon Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang mahu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa juga. Itulah dia kesabaran para Nabi yang diuji dengan ujian berat, dan telah disebutkan sebagai tarbiyah ilahiyah. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Hangat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca kandil. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riak. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Terus bersama kami di Sarawak FM.

di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Nyaman kopi ke Utok man. Tok, mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Okay, assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM. Alhamdulillah. Ha, kembali lagi Yus dan Jai untuk pagi tu.
1: Ya, hari Selasa. Untuk hari Tok Yus, hari yang ke-19 ya, dalam bulan Mei. Dan merupakan hari yang keberapa dah dalam tahun 2026. Hari yang ke-139.
0: Untuk tahun tu.
1: Ya.
0: Masih masa tu.
1: Dari 1 Januari tadi sampai 19 Mei.
0: Bayangkan tu dah 19 Mei. Selama lagi dah masuk nak masuk bulan Jun tu.
1: Betul.
0: Masih masa perjalanan masa
1: tu. Bahawa kan bulan Mei tu pun berbaki dalam 12 hari je lagi.
0: Betul.
1: Dan si tak wangi kah. Mungkin kira-kira dah 226 hari lagi kita nak menghabiskan 2026.
0: Yalah, si masa kan. Perjalanan untuk tahun tu dah nak masuk bulan 6. Lepas perjalanannya dah berapa ratus hari? 129.
1: Iya, 139. Kurang 10 kita.
0: Kurang 10 tau. 139 hari guys, 2026. Mau tahu. Jangan kita orang sia-siakan masa yang kita orang ada ya. Jadi buatlah sesuatu untuk diri kita pun dan untuk semua lah.
1: Betul. Dan yang bertugas hari tu, Yus, kita ucapkan selamat ke pejabat lah.
0: Ya,
1: untuk
0: betul.
1: Semuanya. Ada yang BDR, ada yang BDR.
0: Yang BDR.
1: Layak BDR, rumah melebihi 8 km. Perjalanan sahala.
0: Betul.
1: Jadi ada juga yang milih untuk si BDR atas kekangan beberapa halah nak.
0: Terima kasih, Jai.
1: Terasa kawan. Ya, kawan terasa. Okey, dan walaupun pun selamat bersemangat untuk orang itu. You dengan Jai pun baju merah. Kebetulan orang itu.
0: Sama itu kan. Ya. Okeylah, pagi itu macam biasa 6:30 pagi kilat kita akan dapatkan untuk aura pagi. Siapa yang akan bersama kita. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dulu. Kita ada dua lagu. Kita nak dengarkan Ezarhan dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan Silat Open Up dan Sonawan Bercanda kita pagi itu.
1: Ya, lagu rancangan sah pagi itu.
0: Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Geng, pagi kita.

0: nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Ya. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Bella, terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah mendengarkan Sarawak FM. Macam biasa kita ada aura pagi. Tapi untuk pagi itu kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ihsan bin Haizil. Dengan tajuk pagi itu, jagalah solat lima waktu agar hidup lebih teratur.
2: Ya, di talian sedang menunggu Ustaz Muhammad Ihsan bin Haizil. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat itu.
1: Syukur.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Final Kuching City dengan
2: Kakak Bola.
1: JDT. Kita pilih ni Ustaz. Kuching City dengan JDT. Sini ni pilih kita final pula Piala Malaysia.
3: Kuching ya.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, berapa kita asal-asal berapa skornya?
3: Saya tahu.
2: Saya mau dekat lah. Asal menang. Rindu terkelakar dengan orang yang minat bola. Tapi hari itu saya dah lah. Kita tinggalkan sekejap lah cerita bola. Kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Ihsan bagi tu. Jagalah solat lima waktu agar hidup lebih teratur.
1: Macam ni. Perkara saya tak silakan.
3: Terima kasih kepada DJ-DJ yang bertugas. DJ Yus, DJ Jai. Jadi penuh ceria pagi itu, dan diharapkan semua pendengar kita di Sarawak FM itu pun ceria sama. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wataala dan juga orang untuk kita berusaha melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, dan kepada orang yang ada di sekeliling kita lah, insya Allah. Jadi tajuk sangat menarik. Jagalah solat lima waktu agar hidup lebih teratur. Jadi ada kaitanlah maknanya sembahyang dengan kehidupan kita di dunia itu lah maknanya. Jadi semua kita mau hidup kita teratur, hidup kita tenang, hidup kita berjalan seperti mana yang kita mau. Walaupun pada hakikatnya silah macam ialah, sentiasa ada masanya kita sedih, ada masanya kita rancang sesuatu, tetapi seperti mana yang kita rancang. Tapi mungkin berlaku sebaliknya ataupun lain jadinya. Tapi ia adalah lumrah kehidupan, dan ia sebab apa? Sebab kita manusia hanya merancang, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan macam ni jadinya hasilnya. Dan sudah pasti semuanya ada hikmah. Dan dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu kadang-kadang, tapi yang pentingnya kita kita tenang, kita dah apa keadaan kita dapat menghadapi setiap situasi dengan baik, dengan penuh ketenangan, dengan teratur, dan dia walaupun apa yang kita rancang sikit menjadi seperti mana yang kita rancang, jadi sebaliknya dan sebagainya, tetapi kehidupan kita kekal tenang, kehidupan kita tetap kita berjaya dalam menghadapi segala ketidaktentuannya. Dengan si mengubah kehidupan kita, menjadikan kita jadi si tentu arah apa sebagainya, tapi tetap dalam keadaan yang tenang, teratur kehidupan kita. Si memberi kesan yang buruk kepada orang lain dan juga diri kita. Maka sini kita nak dapat perkara itu melalui ibadah solat. Yang utamanya adalah melalui ibadah solat. Jadi ingin saya kongsikan satu ayat Al-Quran yang biasa kita dengar, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan suruhlah ahli keluargamu untuk dengan solat, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang mengurunakan rezeki kepadamu, dan kesudahan ataupun akibat ataupun kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maka di situ memberi banyak panduan kepada kita betapa pentingnya kita jaga sembahyang, sabar dalam melaksanakan ibadah sembahyang itu, dan supaya kita kehidupan kita tenang, kehidupan kita teratur, dengan kita jaga sembahyang, kita jaga waktu kita, jadi tentulah lepasnya kita akan dapat ketenangan berhadapan apa-bagai ribut taufan dalam kehidupan seharian. Kita akan kekal, kita akan dapat berhadapan dengan baik, dengan penuh waras, dengan penuh ketenangan, dengan penuh terancang dan sebagainya. Maka, dan Allah Ta'ala janjikan mun kita jaga semayang, walaupun macam ni kita, maka jangan kita risau, Allah yang beri kita rezeki. Allah akan kekal jaga rezeki kita, jaga sembahyang, Allah jaga rezeki kita insyaAllah. Dan sesungguhnya orang yang tetap melaksanakan ibadah sembahyang dalam apa keadaan, kehidupannya baik, mana kesudahan kehidupannya baik, dan itu adalah tanda orang yang jaga sembahyang adalah orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa itu akan mendapat kebaikan dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Maka jangan lupa kita wa'mur ahlaka, jangan lupa kita ajak ahli keluarga kita, berikan panduan, berikan tip yang sangat berharga, sangat bernilai itu, iaitu sembahyang. Makanya itulah sebagai panduan, sebagai tip, sebagai cara bekalan untuknya dalam menghadapi kehidupan dunia itu yang penuh dengan ketidaktentuan, kehidupan seharian, kehidupan berkeluarga, kehidupan dengan rakan-rakan dan sebagainya. Apabila yang jadikan semayang, makanya dekat hubungan dengan Allah, makanya akan teraturlah kehidupannya insyaAllah. Jadi waktu yang ada tu, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi dah ada manfaatnya untuk bekalan kita pada pagi tu insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi terima kasihlah Ustaz di atas perkongsian kita untuk pagi tu. Mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi, boleh kita bangun.
3: Insya-Allah.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada skema. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Sip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
2: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, Jai. Talian Berita Keluarga kita buka. Ada dua talian berita keluarganya, Jai.
2: Ya, dua talian khidmat berita keluarga Sarawak FM. Boleh simpan bagi yang belum simpan nombor konti Sarawak FM 082-245-700 dan 082-245-800. Boleh kita hubungi Kinetok. Betul. Dan talian akan dibuka sehingga pukul 6.55 minit pagi, Tok, kelak.
1: Ya, dan 7 pagi berita utama. Dan insyaAllah selepasnya kita akan kembali lagi bersiaran di Sarawak FM untuk pagi tu.
2: Dan kita juga nak wawarkan juga, Yudius, berkenaan dengan tajuk Apa Kata Kita.
1: Betul.
2: Ya, berkenaan dengan trend bahasa ataupun slang terbaru.
1: YTJT.
2: Gen Z gini itu.
1: Bahasa-bahasa Gen Z.
2: Bahasa-bahasanya flex.
1: Flex
2: dah kita mbak kaya tak dah topik tak lebih besar lagi, menyeluruh lagi lah.
1: Yalah.
2: Perkataan-perkataan trend kini tu. Yang kita orang dengar pun boleh rasa macam apa orang ada? Tengah-ngah.
1: Kami YT, ibu lain lah, YTJT je. Mula-mula kami dengar, kami dengar apa benda ya. Cik tahu. Rupa-rupanya te YTJT te yang tahu, jak tahu.
2: Lebih ringkas
1: Gen Z tu.
2: Boleh komen di penstriman secara langsung kami dua use di Facebook di Rumah Biru sia.
1: Yang tahu sebenarnya tahu bah. Apa bahasa-bahasa Gen Z tu boleh kongsi. Mungkin hanya selalu dengar ada cucuk-cucuknya kelakar ke.
2: Dengar tak nak apa ya.
1: Yalah mak tu YTJT. Tanya. Mak tak bila. Apa YTJT?
2: Nampak nama ya. Kat NZ mana apa? Tetak-tetaknya nak. Okeylah, boleh komen dekat saya dan insyaAllah kita akan bacakan dalam jam yang ketiga.
1: Ya. Yeah.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Macam biasa, kita nak tahu jugalah keadaan cuaca kita untuk hari itu 19 Mei 2026.
2: Ya.
1: Dan sama dengan Faizan.
2: Ya, Faizan di talian. Selamat pagi. Assalamualaikum, Faizan.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dan silakan dengan laporan cuaca, Faizan.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berikut kuasa hari ini 19 Mei 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Samarahan dan Seri Aman. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
2: Iya, terima kasih Faizan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, wah.

0: Right, terima kasih. Terima kasih kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu.
1: Iya.
0: Dan macam biasa kita nak kongsikan apa yang trending. Cerita tetap pagi ada trending tapi cerita yang berbeza.
1: Iya. Tu antara yang terkini yang dikemas kini di Mstar kita petik di ruangan viral ataupun yang tular. Apa yang menjadi tularnya? Rompuan tu nya hilang suara mula live.
0: Ai.
1: Pasca setahunnya menderita masalah telinga dan tekak.
0: Adik.
1: Apa puncanya?
0: Nya belagu ke apa?
1: Nya sih belagu. Nya bukan belagu. Tapi nya kerjayanya sebagai pempengaruh afiliat.
0: Oh, sudah afiliat tu.
1: Jadi bayangkan kita pada bulan pertamanya bergelar afiliat, nya berjaya memperoleh komisen dalam RM2,500 dengan jumlah jualan yang mencecah sekitar RM25,000. Bayangkan. Jadi kejayaannya diperolehnya selepasnya melakukan sesi live menjual produk selama 4 jam sehari. Dia mulai live 4 jam sehari.
0: Lepasnya hilang suara. Adik.
1: Lepasnya tiba-tiba mengalami sakit tekak. Okey. Yang teruk lah, sakit tekak yang teruk sehingga memaksanya mendapatkan rawatan di klinik. Biasalah mesti sihat kan pergi klinik kan nak. Jadi doktor tok madahnya kena jangkitan kuman pada telinga dan tekak. Jadi dia diberi antibiotik. Doktor beri antibiotik dan ubat lain lah seminggu. Jadi masa yangnya ingat rehat sekejap aja daripada mula live yang tadi. Bagaimanapun keadaan kesihatannya semakin merosot apabila telinganya terus sakit, tekaknya menjadi pedih. Pendengarannya terganggu sampainya rasa mau apa namanya? Rasa mau pekak dah rasa.
0: Iyalah, dah rasa down lah. Nak sampai kelakar lagi bah.
1: Ya, latih tapi tedah juga kan. Yalah. Dan lekat ya tadi nya mendapatkan rawatan di klinik swasta dan sekali lagi diberi antibiotik selama seminggu sebelum keadaannya beransur pulih.
0: Jadi kami dah jai nak end live dulu. Bingung je dengar tu.
1: Siapa yang muji-muji kami dua tadi?
0: Sebab kita dua kan live.
1: Betul
0: kan?
1: Tapi nasiblah kita dua bukan affiliate.
0: Tapi nasib kita dua bukan affiliate lah. Duduk live saja.
1: Tapi nak lepas ubat yang habis tak nak tekaknya tak masih juga sakit. Si boleh berkelakar banyaknya. Telinga pun rasa sakit. Dah beri ubat masih lagi sakit.
0: Sebabnya apabila efek telinga baik telinga, mata, hidung tu
1: nya berkait
0: connect ke geruk kita.
1: Betul.
0: Tu
1: betul.
0: Jadi apabila ya dah problem nya akan efek jangkitannya efek. Jadi mungkin kita orang rasa-rasa telinga kita orang sakit, jangan dibiarkan lah. Telinga sakit ke mata, hidung ke, biar mula pemeriksaan terus lah. Takutnya kelak efek ada jangkitan kuman
1: jadi lain dah, lagi nya
0: akan melakukan benda lain.
1: Betul. Jadi bayangkan kita nya mula live pun kini yang ambil masa yang lama je untuknya berehat lah. Dari level 5 jatuh kepada level 3. Memangnya sedih hilangnya.
0: Bayangkannya dah push rankingnya ya. Di tangga yang ke 3 kata orang. Pasal jatuh ranking ke 5. Memang down lah rasanya.
1: Jadi apa punca sebenarnya, Tik? Yang menjadi persoalannya. Nya meyakini dan percaya dirinya terkena penyakit AIN. Selepas kongsi kejayaan.
0: Yalah.
1: Well, AIN tu macam orang. Tapi AIN tu bukan aja orang yang iri tu. Wak Ima ada orang yang memuji pun.
0: Orang hantar tu.
1: Hantar.
0: Sudah delivery tu.
1: Delivery. Zik, dari pujian pun dapat tu.
0: Yalah, betul lah.
1: Jadi hantar mata kah? Pandangan lah.
0: Jadi mahu hati-hati lah benda-benda macam tu lah. Janganlah kita apabila orang berjaya, kita alun air hati. Olah macam-macam. Buat benda yang si sepatutnya yang menyalahi agama.
1: Dengki kan? Dengki naga kejayaan orang.
0: Apalah dengki kan? Rezeki masing-masing. Nya berjaya hasil usahanya. Mungkin kita orang mau berjaya, usahalah pola macamnya.
1: Sehari 4 jam.
0: Nya sehari
1: sehari 4 jam punya molah 8 jam.
0: Nya sehari 4 jam berkelakar. Mun lagi kita orang dalam sehari 10 minit je berkelakar. Bila nak maju? Nya 4
1: tapi
0: jam.
1: Tapi kami dua cuba je dalam 4 jam.
0: Kami dua 4 jam. Tapi hari Sabtu lengkap 4 jam.
1: 4 jam.
0: Tapi pastikan 100 scale like
1: lah. Live lah, live TikTok. Okay. Okay. Baru 10.4K. Okay.
0: Jadi ajak perkongsian untuk trending pagi tu. Dan macam biasalah 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Apa perkongsiannya? Sama-sama kita tunggu 7.45. Biar cerita trending kita bagi Tok Tejayo. Menjadi iktibarlah buat kita lah. Jangan ada iri hati, jangan ada perasaan dengki lah. Apabila orang berkongsi kejayaannya, bukannya nak menunjuk. Tapi nak memberikan keyakinan dan memberikan kata orang benda-benda positif lah kepada semua yang terlibat dalam bidang-bidang yang dia ceburi lah.
1: Dengan usaha yang telahnya perolehi. Seronok lah nak dapat dapat duit kan. Hasil daripada titik peluhnya.
0: Bukan dah keluar modal pun.
1: Kan?
0: Nya keluarnya modalnya cuma telefon, kelakar aja.
1: Pasal kelakar hal produk ya kan?
0: Kelakar hal produk kan. Jadi kita orang nak berjaya macamnya, usahalah.
1: Betul?
0: Kita setahu rezeki kita kan. Okay? Jadi lepas tu kita nak berhibur dulu. Kita ada dua lagu. Kita ada Ekspedisi lepas tu. Nafisa. Tapi sebelumnya dengarkan Baby Acha. Mabuk Cinta.
1: Mabuk Cinta.
0: Mabuk Cinta.
1: Hanya di Surah FM. Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Macam biasa lah kan.
2: Adakah nak nyuruh kakak dulu?
1: Biasa, saya tu hormat kepada yang lebih senior dari saya.
2: Senior.
1: Nak tua susah. Sebut senior.
2: Alah, jangan veteran dulu lah.
1: Okeylah, sila.
2: Okey, dan untuk akhbar suara Sarawak di tangan kami waktu tu, tajuk di muka depan, inovasi karbon pertama di dunia. Dan berita penuhnya di halaman 3. Selain daripada ya, yang dimuatkan untuk suara Sarawak tu, laporan persidangan DUN dari halaman pertama tu sampailah ke muka berapa tu tadi sekejap sampai ke muka 11 okay, berkenaan dengan liputan apa laporan persidangan DUN yang turut melibatkan di muka 11 tu, libatkan Sarawak secara menyeluruh, selesai baki kes dengan berkesan, tingkat kecekapan kendali kargo, kukuh kapasiti pelihara adat budaya. Dan selain daripada ia juga di muka 12, 2,300 juta liter air sehari. Apa ceritanya? Kena baca lah. Dapatkan akhbar kita hari tu lah. Di ruangan inspirasi, sisa minyak jadi tenaga. Dan turut dimuatkan di ruangan global, Thailand lewat sehari Aidil Adha. Kita Aidil Adha 27 bulan tu kan.
1: Oh, 27.
2: Okey, dan seterusnya untuk muka 22, halaman 22, Liga Super 2026, Kuching City FC ke pentas Asia.
1: Oh, ACL luar.
2: Ya, di ruangan arena belakang tu pun memuatkan berita berkenaan dengan Liga Super 2026, lakar sejarah ke pentas Asia. Kelab Kuching City FC melakar satu lagi sejarah layak ke pentas Asia untuk menyertai Liga Juara-Juara Asia 2 musim depan setelah muncul naib juara Liga Super 2025-2026. Mereka menewaskan KL City 1-0 hasil jaringan Jerome Etami pada aksi terakhir di Stadium Negeri malam kemarin yang disaksikan lebih 10,000 penonton. Dengan itu, Kuching City mengumpul 53 mata mengatasi pencabar terdekat Selangor FC 52 mata. Berita penuhnya di muka 23, 22 dan 19. Dan juga terima kasih kepada pemain ke-12 iaitu penyokong-penyokong yang hadir ke stadium malam kemarin.
1: Jadi hasil jaringan daripada Itami ya yang melayakkan Kuching City ke SEL 2. Tahniahlah kita ucapkan ke pentas Asia. Bayangkan ke, daripada pentas rakyat.
2: Pentas rakyat.
1: Ke pentas Asia.
2: Ya.
1: Dan jangan lupa juga 23 Mei tu. Sikit lagi pertemuan sidaknya.
2: Ya, final Piala Malaysia.
1: Okey. Dah?
2: Itu saja. Okay, silakan, adik.
1: Okey, sebenarnya di Tusan Borneo, apa yang dimatkan di muka depan, atau yang berlaku semalam, penunggang motosikal maut selepas rempuh kanak-kanak atau berlaku di jalan Kampung Moyan Laut lah, di Asa Jaya. Dan antaranya juga, Sarawak sasar ekspor 30 MW bekalan elektrik ke Brunei. Dan antaranya juga, fasa percubaan ART suku keempat 2026, warga emas mengaku lakukan amang seksual di penjara 30 tahun, 8 sebatan. Dan turut dimuatkan di berita tempatan surat 2, Air Borneo dijangka perluaskan operasi secara berperingkat. Berita tempatan surat 3, Sarawak hampir capai liputan penuh bekalan elektrik. Berita tempatan Perkasa 8, Cakrahan hiburkan 50,000 pengunjung. Wah, Kuching Music Festival 2026. Tahniahlah. Sebab malamnya pun bol. Di stadium rami, di padang pun rami. Okey, kita nak kongsikan juga apa yang dimuatkan di dalam Utusan Borneo. Galakkan generasi muda pelajari pelbagai bahasa untuk dijulau. Selainnya juga apa yang dimuatkan, Sarawak akan kemuka IDR untuk dapatkan kelulusan membangunkan NKIA. Selainnya, HUS terima peruntukan RM100,000 untuk tingkat kemudahan dan kecekapan operasi. Seterusnya apa yang dimuatkan, 5,427 kes vandalism dengan kerugian RM42 juta direkodkan dari 2023 hingga 2025. Selainnya juga apa dimatkan, purata liputan keseluruhan bekalan air di Sarawak meningkat kepada 86.1%. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi giat berusaha tingkatkan penggunaan gas asli. 79 projek BAP di Sarawak bernilai RM 3.47 bilion telah diluluskan. Antara lainnya juga apa yang dimuatkan, Kerajaan Sarawak akan jalankan kajian menyeluruh keberkesanan impak FTES. 81 projek naik taraf sekolah usang siap. BCAI Sarawak akan tubuh kumpulan penyelidikan AI kuantum. Mata pelajaran sains komputer reka bentuk guna BI sepenuhnya mulai 2029. Pusat Sains Sarawak akan dilancar pada 29 Julai. Selainnya juga, Sarkofa sedang giat laksanakan inisiatif penambahbaikan rangkaian. Majlis Adat Istiadat Sarawak kini giat memodenkan adat. Seterusnya, Sarawak perkenal sistem FWTA, model perkongsian awam swasta. Mahkamah Bumiputera Sarawak berjaya selesai 77% kes, di mana sejumlah 14,505 daripada 18,799 kes ditangani setakat April melibatkan semua peringkat mahkamah seluruh negeri sejak 1992. Dan segi perkongsianlah untuk ruangan sukan, PSG pertahan kejuaraan. West Ham ditewaskan Newcastle 1-3, beri kelebihan buat Tottenham terus bersaing dalam EPL. Manakala Fernandes bantu Manchester United mengatasi Forest 3-2. Lebih menang dah MU tu ko. Bau ya nak enggak
2: dah
1: MU menang
2: MU.
1: Kan? Ha, tak MU. Bau ya lah nak enggak. Okey, talinya juga Guru Sasa laka impak pada penampilan sulung Asia Tenggara. Selainnya Aidil anggap pemain faktor utama kejayaan bersejarah Kuching City FC. MotoGP Catalan, Marquez di antara pelumba terbabit kemalangan ngeri. Selainnya juga, Griezmann ucap selamat tinggal kepada penyokong Atletico. Neuer terpaksa direhatkan akibat kecederaan betis kiri. PSG bertahan kejuaraan Ligue 1. Selainnya juga, Neymar berang dikeluarkan secara tidak sengaja. Berlaku kesilapan pertukaran pemain. Nak ada jual salah tukar. Ingatkan salah ni aja. Salah referee. Rupanya salah tukar orang pun ada jual.
2: Boleh jadi.
1: Tukar pemain ada jual. Tapi kita nak ucapkan tahniah lah kepada Kuching City FC lah. Di atas kejayaan sebenarnya melakar sejarah apabila menang menewaskan KL City 1-0 dan menempahkan di sebenarnya ke ACL 2. Tahniah. Dan memang sangat-sangat mencipta sejarah lah. Sebab dua pertemuan yang cukup hebat.
2: Betul.
1: Ataupun yang cukup bersejarah. Liga Super dah lepas. Sedangnya dah melayakkan diri ke ACL 2 bersama dengan JDT. Dan untuk aksi seterusnya pada minggu hadapan 23 Mei. Sama-sama kita berikan sokongan kepada Kuching City yang akan bertemu dengan JDT untuk final Piala Malaysia. Okey. Jangan kita orang si nyokong walaupun tak orang si dapat datang ke Bukit Jalil.
2: Tapi ada yang beli tiket tu.
1: Oh, ada yang datang ke
2: sini. Tiket belon, tiket bola. Sanggup.
1: Ada. Sanggup. Dia datang sini. Tapi saya rasa lah Bukit Jalil kali tu akan dipenuhi dengan penonton. Sebab apa? Sebab Kuching City kali pertama.
2: Betul.
1: Dalam sejarah sejaknya final. Bayangkan
2: ada lawan lah.
1: Boleh dikatakan tim underdog dulu.
2: Ya.
1: Kini tu adanya dah ke final Piala Malaysia. Bayangkan. Jadi ramilah yang akan pergi semata-mata nak nanggap pertembungan dua gergasi bola sepak.
2: Ya.
1: Kuching City.
2: Kami dan yakin.
1: JDT lah.
2: Punya perlawanan yang sengit.
1: Yakin
2: ada lawan.
1: Yakin
2: serang, serang, serang, serang, serang. Oh, gol.
1: Kamu.
2: Begitulah.
1: Gol yang
2: memang ada gambarannya lah.
1: Gol lah.
2: Gol
1: memang gol, tapi si tahu Kuching City kan.
2: Yalah deh. Serang, serang, serang. Lawan ada lawan lah.
1: Memang ada fight lah, memang ada fight lah. Okey, sama-sama kita nantikan pertemuannya kita. Okey, kita nak dengarkan dulu refleksi diri bersama Madam Lisa Poli terbitan DJ Jai sendiri. Untuk pagi tu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita sik cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam mana kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya mulah kerja. Tapi kenaknya saya dah terima kasih. Aku dah nolong dah nyesah baju, ngayan baju. Tapi nya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Ha. Bila kita mulah macamnya nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umuri adia celebrate ko, tapi dah ten aku. Ya Allah. Si didulinya. Ha. Disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mulah benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan, tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri dek, kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sedar pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sedar. Jadi hidup kita pun mesti macam ia juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu, tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri, macam ni punya jahit dengan aku dah. Aku tetap meri kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padah dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita polah dari segi masa ke perhatian ke bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan hitam pun aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah tangga, Allah nerima benda ya jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slow refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ina mana kopi kau tu man? Tuh mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Frekuensi 3FM 101.5 MHz Limbang.